0: mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, ngopi, ngobrol pagi.
1: Pro 2

Everything You Are dari Hindia. Gimana, lagu ini masih jadi lagu favorit kamu enggak sih? Karena emang happening banget. Bahkan kemarin aku sempat lihat satu postingan gitu, ada semacam acara music award gitu loh. Nah, Hindia tuh menang, aku gak tahu di kategori apa, tapi dia menang karena lagu Everything You Are-nya dia ini gitu. Bahkan acaranya tuh kalau gak salah di Korea deh, kayaknya di Korea ya, setahu aku tuh mau pro dua saya ingat aku. Buat kamu yang mungkin ngikutin Hindia banget ya, pasti ngerti juga lah, karena emang fansnya Baskara nih banyak banget ya. Lagu-lagunya banyak yang relate juga. Okay. Nah, ngomongin pagi hari ini di Spada, aku juga mau sapa aja. Ini ada teman pro dua Putra di Karanganyar. Oh, tadi Putra Solo Baru, sekarang Karanganyar. Ya, kamu gemes banget. Ya, katanya semangat guys Charlie. Semoga hari ini menyenangkan. Amin. Kamu juga semangat ya. Semoga hari ini tetap jadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, dan yang jelas sehat-sehat ya. Tuh kan, melo saya ya. Emang aduh, sehat itu suatu anugerah yang luar biasa gitu ya. Dan kemarin sih sebenarnya aku juga kayak ngerasa kayak mau gak enak badan gitu sih. Cuman biasanya aku tuh mengetahui sinyal dari badan aku sendiri, dimana kayak oh aku tuh mau sakit gitu ya, mau masuk angin atau mau radang gitu, ataupun emang capek butuh istirahat gitu. Jadi mendengarkan sinyal dari badan aku sendiri. Nah, biasanya kalau udah dapat sinyalnya, wah berarti aku harus boost dengan makan minum yang sehat, kemudian juga vitamin. Aku paling suka sih sebenarnya vitamin C ya, nggak tahu kenapa suka aja gitu dengan vitamin C. Bahkan buah-buah gitu ya, yang asam-asam, ada jeruk gitu tuh aku suka gitu. Terus sama vitamin D juga sih biasanya, karena tidak bisa dipungkiri aktivitasku di luar enggak begitu banyak. Padahal aku bukan orang yang takut dengan panas sebenarnya, cuman memang vitamin D tuh butuh juga gitu buat aku yang kesehariannya, apalagi bekerjanya juga di dalam ruangan ber-AC, jadi butuh boost untuk tulang-tulang aku juga gitu. Ataupun dari makanan dan juga minuman yang dikonsumsi yang bernutrisi gitu ya, ada seratnya juga, kemudian yang proteinnya juga cukup ya, pokoknya emang terbaik deh buat badan kita gitu, karena yang paling ngerti juga diri kita sendiri gitu ya teman pro 2. Oke, makanya sehat-sehat buat kamu, sambil aku akan update juga info-info untuk kamu. Nanti juga aku hadirkan informasi seputar informasi cuaca, lalu lintas, dan juga lowongan pekerjaan. Jadi stay tune di pro 2 FM Solo. Yang pagi hari ini udah bangun mau request lagu boleh ya. Aku mau kasih lagu yang enak banget dari Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: FM. Informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu untuk informasi perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kota Surakarta dan juga Jawa Tengah. Kira-kira seperti apa? Nah, info perkiraan cuaca hari ini akan disampaikan oleh rekan Rani dari BMKG Ahmad Yani. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah selengkapnya pada hari Jumat 19 Juni 2026 yang berlaku pukul 7 pagi ini hingga pukul 7 awal malam nanti. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya pada pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Karimun Jawa. Kemudian di sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata terutama di wilayah pegunungan dan juga di wilayah dataran tinggi dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Ya, itu tadi teman Pro 2 informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya serta Jawa Tengah untuk hari ini. Pastikan kamu tetap sehat-sehat dan selalu waspada dimanapun kamu berada.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, yuk kita update dulu gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Nah, sekarang Shirley juga sudah terhubung dengan rekan Bagus yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi, rekan Bagus.
2: Selamat pagi Kak Seri, sehat-sehat semua kami rekan-rekan RRI Pro 2.
1: Alhamdulillah sehat luar biasa, semoga Kak Bagus juga selalu sehat bersama dengan rekan-rekan. Tetap semangat buat hari ini, pagi yang cerah ya Mas Bagus ya.
2: Amin ya, sama-sama ya. Langsung kita sampaikan ya Kak Seri untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini yang terpantau di ruangan sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Jalan Menteri Supeno nomor 7. Untuk lalu lintas yang terpantau di Simpang Kleco, untuk masuk yang mau ke Kota Solo dari Pabelan, terpantau untuk lalin ramai lancar maupun sebaliknya. Dari Abisir di Farukah, mohon maaf untuk sementara Farukah, Profesor Suharto masih ada perbaikan jalan. Jadi untuk armada angkutan barang maupun orang, kita alihkan ke Jalan Ahmad Yani atau Simpang Kerten belok kiri ke Ahmad Yani. Dan kita bergeser ke Tugu Wisnu juga terpantau baik dari Adisil Copto dari barat maupun dari Stadion Manan juga ramai lancar. Giri Mulyo juga terpantau ramai maupun di Simpang Kelurahan Sumber juga terpantau jalan lejen.

0: Sukoharjo juga ramai lancar, maupun sate jalan juga terpantau masih lancar. Dan di Simpang Tiga Mujahidin, Jalan Adi Sumarmo, baik dari arah Kumplang maupun mau masuk ke Kota Solo, dan kita ke sisi barat Kludran, itu masuk dekat Esitol Kludran, terpantau juga ramai lancar ya Pak Jero, dibanding yang tadi 25 menit yang lalu terpantau tulalin rame, dan sekarang agak landai atau masih lancar, nyaman dan terkendali. Karena udah banyak pekerja dan sekolah yang udah pada masuk ya ini Kak Seri. Untuk pendengar Po2 di pagi hari ini, utamakan keselamatan dibanding kecepatan, dan taatilah rambu-rambu lalu lintas. Dengan Kak Seri yang bisa kita sampaikan dari sisi Dinas Perhubungan Kota Surakarta di pagi ini, tertib lalu lintas cermin budaya Nyawong Solo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih rekan Bagus, selamat kembali bertugas. Itu tadi teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pantauannya masih oke aja, masih aman terkendali. Jadi pastikan kamu juga harus tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi dan juga sabar.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: selamat ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Info lokernya dong, Shirley. Boleh dong. Saatnya kasih info lowongan pekerjaan buat teman Pro 2. Kamu bisa share juga nanti ke sahabat kamu, saudara kamu, teman kamu. Boleh banget ya, teman Pro 2. Tapi yang jelas, Job Fair Solo Career Expo tahun ini masih dikasih infonya buat kamu. Ngingetin aja sih ya, ntar tanggal 24 dan 25 Juni 2026. Udah siap apa belum? Karena nanti di Solo Career Expo 2026 akan banyak lowongan pekerjaan ya, terbuka untuk umum bahkan juga disabilitas. Tempatnya offline di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta, oke? Tapi kalau kamu mau online itu juga bisa ya, teman Pro 2, karena diikuti oleh 41 perusahaan dan lebih dari 5.000 lowongan kerja terbuka untuk umum dan juga disabilitas, dan berbagai posisi untuk fresh graduate maupun profesional itu juga tersedia gitu. Bahkan ada kesempatan juga untuk kamu ketemu langsung dengan HR maupun rekruternya gitu, teman Pro 2. Bismillah ya, good luck. Oke, aku lanjut. Ada info lokernya juga, ini tuh spesial buat kamu yang mau ikut bimbingan teknis dan uji kompetensi staf HRD atau personalia ya, teman Pro 2. Yang jelas syaratnya berKTP Kota Surakarta, bekerja di perusahaan PT ataupun CV bahkan juga yayasan di Kota Surakarta. Diutamakan staf HRD, SDM, personalia maupun kepegawaian ya. Pendidikan minimal D2 atau mempunyai sertifikat pelatihan di bidang SDM, supervisor SDM dan juga lembaga pelatihan terakreditasi. Dan nanti ada kamu minta surat tugas ya dari perusahaan kamu. Nanti fasilitas yang didapat adalah sertifikat BNSP, narasumber dan asesor berpengalaman dan juga bersertifikasi. Ada snack juga, makan siang ya. Dan yang jelas juga tempat bimtek dan ujikom di hotel, sama relasi sesama HRD, SDM, personalia maupun juga kepegawaian. Pelaksanaannya tanggal 7 sampai 9 Juli 2026. Dan ini gratis ya, teman Pro 2. Gitu, info selengkapnya boleh kamu cek di Instagram di Snaker Kota Surakarta. Tapi kalau kamu pengen nih dikirimin infonya sama Shirley, boleh ya, tinggal WhatsApp di 081-327-866-966.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 4.

0: apa
1: ya? Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati-hati jalan kabeh piye ya?
2: Hati-hati
0: wae
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woi kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
1: Nah, enak ini lagu
3: nih. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
3: Ya.
4: Makanya, kenapa jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik. Gak.

Masih barengan sama Shirley Sipirili. Tahu itu enggak? Coba cari tahu deh. Kenapa sih? Kasih tahu aja, share. Ya, jadi pokoknya ada telenovela gitulah, tapi ceritanya tuh anak kecil namanya Dulce Maria. Nama telenovelanya Carita the Angel. Jadi anak kecil itu dia suka ngomong Sipirili. Jadi Sipirili itu kayak bahasa Indonesianya ya setuju, yeay, ya yeah, gitu loh, kayak ya respon yang seneng gitu ya. Yuk kita makan enak yuk, Sipirili, yeay, ya yeah, gitu. Jadi aku mau ganti nama aku jadi Shirley Sipirili. Boleh enggak? Mana Shirley Anjali Sipirili lagi. Panjang banget ya. Ya udah, selamat pagi juga buat teman Pro 2 Catur yang sudah nemenin saya. Lucu amat stikernya begitu. Selamat pagi juga buat Ninda ya. Yang udah gabung sama Pro 2 FM Solo juga. Udah, aku udah sarapan. Udah sarapan air mata lagi. Tapi iya juga sih. Iya, soalnya tadi pagi-pagi banget itu dapat kabar duka dari kawan aku, MC Solo Raya ya. Jadi cukup kaget gitu ya, karena sebelumnya juga ada rekan aku sesama MC juga gitu ya, tapi bukan saya, bukan MC ya. Gitu, tapi kayak kaget gitu, sekaget itu, dan dikasih tahu, terus akhirnya cari tahu, dan wow, luar biasa perjuangannya almarhum Kak Didi ya. Semoga husnul khotimah, dan ceritanya menjadi pengingat bagi saya dan juga kita yang masih terus diberikan anugerah sama Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Bahwa ini aku ikut prihatin, dan ada rasa yang apa ya, beda deh. Makanya tadi pagi saya tuh sempet nangis gitu. Memang anugerah Tuhan itu luar biasa banget gitu, dan rezeki sehat itu emang luar biasa pentingnya gitu. Ternyata juga ini tuh lagi banyak yang lagi gak enak badan gitu ya, entah itu demam ataupun yang lain gitu. Makanya jadi pengingat buat aku sendiri untuk tetap jaga stamina, jaga daya tahan tubuh gitu ya, makan minum yang bernutrisi. Dan penting, aku diingatkan juga pentingnya untuk mendengarkan diri dan badan sendiri gitu. Alhamdulillah, kalau biasanya badan aku tuh lagi ngerasa kayak mau sakit, mau gak enak badan, atau butuh istirahat, itu aku bisa ngerasain sinyalnya gitu loh. Dan biasanya aku langsung boost dengan vitamin gitu. Sedih banget. Apalagi kalau ada orang yang kita sayang lagi sakit juga ya, terus gak bisa di dekatnya, itu makin menjadi sih. Kayak berasanya tuh aku kalau sakit, aku bisa untuk menghadapi rasa sakitku ini gitu ya. Tapi ketika ada orang yang kita sayang sakit, itu tuh gak bisa gitu rasanya buat aku ya, teman berdua. Oh, Melo. Ya udah deh, aku abis ini mau kasih spill ya lagu yang kita battlekan di hari ini. Tapi aku sapa dulu buat Zulia di Jakarta Selatan yang terus nemenin Pro 2 FM Solo juga ya. Salam buat kakak penyiar dan The Angie seluruh Indonesia. Quotes of the day, setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih sudah diingatkan lewat quotes kamu, Zulia. Cantik ya namanya Zulia, macam orangnya deh. Oke, aku punya dua lagu yang aku battlekan hari ini. Harinya hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. Weekend ya. Banyak hari libur, long weekend ya. Meskipun ya Jumat tetap produktif, bahkan Sabtu ada yang produktif juga, karena ada yang Sabtunya gak libur gitu ya. Kalau di hari kerja normalnya ya, teman Pro 2. Kalau aku mah ntar weekend tetap nemenin kamu dong ya. Ada lagunya siapa sih, share? Jangan marah ya, Catur. Iya nih, gak tahu soalnya
gara-gara pagi tadi dapat kabar itu, jadi kayak akhirnya banyak rasa yang muncul gitu loh. Ya gitu deh pokoknya ya. Ada lagunya Nadif Basalama. Nadif Basalama yang mana? Tiba-tiba Jumat lagi. Tapi iya loh, kayak baru kemarin Jumat, ini udah Jumat lagi.

Sandika Nestor Sabtu Minggu teman Pro 2, lagu yang enak juga. Jadi kalau ditanya hari, kamu pilih Jumat, Sabtu apa Minggu? Selalu ada kamu. Kalau Shirley, apa aja yang penting hari itu menjadi hari yang berkah, hari yang penuh bahagia gitu. Minggu kau bersamaku. Tapi kalau dengerin lagu Sandika Nessa Sabtu Minggu ini berasa kayak kalau bisa nih semua hari sama ya, Sabtu Minggu barengan aja. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Kan aktivitasnya juga ada, aktivitas sendiri-sendiri, ada mimpi-mimpi sendiri juga yang harus dicapai gitu ya. Ya udah, silakan aja pilih salah satu, kasih taunya di 081-327-866-966. Aku lanjut sama lagunya Angie Carvajal Remuk spesial buat Zulia di Jakarta Selatan.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
6: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Masih ada waktu buat kamu pilih lagu antara lagunya Sandy Canester Sabtu Minggu atau lagunya Nadif Basalamah Tiba-Tiba Jumat Lagi. Yuk pilih mulai dari sekarang aja. Mau yang mana? Masih ada waktu. Nanti sebelum jam 9 ya, aku akan bacakan satu persatu yang udah vote di 081-327-866-966. Kalau Sherry pilih yang mana? Kalau kali ini aku pilih Sabtu Minggunya Sandy Canester sih. Cuman kalau kamu mana, aku pengen tahu ya, lebih klop yang mana, lebih srek yang mana, bagi tahu aku. Oke. Okay? Ya udah aku spill sedikit deh lagi lagunya.

Kan kemarin juga Jumat. Cepet banget tapi emang ya. Ya ampun, Masya Allah. Lanjut ada lagunya Sandi Kanester Sabtu Minggu. Mau dong, Sabtu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bersamamu. Tapi alhamdulillah hampir setiap hari Shirley Angeli selalu nemenin teman Pro 2. Semoga kamu gak bosan tapi malah justru happy ya dengan kehadiran aku, suara aku yang nemenin kamu sama lagu-lagu enak juga. Yuk, vote sekarang juga.

Masih di Pro 2 FM Solo, aku juga masih nemenin kamu. Saatnya Battle Song Today. Aku bacakan satu persatu vote dari kamu yang udah voting, terima kasih. Yang belum voting, masih ada waktu. Mau lagunya Sandy Kainster Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, atau mau Tiba-tiba Jumat Lagi dari Nadif Basalamah, Tiba-tiba Jumat Lagi. Nah, mau yang mana? Silahkan bagi tahu ya. Di nomor WhatsApp Pro 2 081327866966. Oke, lanjut. Mulai dari Theodorus Yudhistira di Magelang. Halo, selamat pagi Teo. Magelang gimana pagi hari ini? Apakah cerah? Sejuk? Enak? Kayaknya sih aku mau ke Magelang. Kemarin sempet tapi gak jadi ya. Sempet berniat dan merencanakan tapi tidak jadi, ya sudahlah, next time kali ya. Theodorus Yudhistira, pilih lagunya Sandy Kainster Sabtu Minggu. Terima kasih. Lanjut, ada juga teman Pro 2 Akbar, Tiba-tiba Jumat Lagi, share. Siap, terima kasih ya. Terus ada juga teman Pro 2 Putra di Karanganyar, pilih Tiba-tiba Jumat Lagi juga. Oke, terima kasih Putra. Lanjut, ada Maina. Hai, Maina apa kabar? Sehat-sehat ya? Lama tidak bersua. Dari Maina pilih Sabtu Minggu ya, share ya. Oke, terima kasih. Ada juga teman Pro 2 Catur, caps lock. Aku, caps locknya harus di kayak gituin ya. Nggak ada sih tulisannya, chatnya Catur caps lock, cuman emang caps lock semua gitu ya. Aku lebih milih Sandy Kainster Sabtu Minggu, for sure. Sama ya berarti ya. Oke, terima kasih Catur. Ini juga lagu favoritnya Catur kok ya. Enak sih, liriknya juga setelah aku dengarkan secara agak seksama. Sabtu, Minggu, Nenek bersamaku gitu kan, enak banget sih. Tapi belum hafal banget sama lagu ini. Lanjut, ada teman Pro 2 April. Alo juga. Mau vote Tiba-tiba Jumat Lagi. Oke, makasih. Kejar-kejaran nih poin ya. Aku mau sapa juga buat ini, aku cek dulu ya. Ada teman Pro 2 Revita. Hai Revita, salam kenal. Lagi ada di mana? Sehat-sehat dan semangat buat kamu ya. Makasih udah gabung sama Pro 2 FM Solo. Dari Revita, katanya ikut BST dan pilih lagunya Sandy Kainster Sabtu Minggu. Terima kasih. Ada juga ini dari teman Pro 2 Ganis. Dari Ganis, mau pilih Tiba-tiba Jumat Lagi ya kak, karena hari ini hari Jumat. Oke, betul sekali. Nah kan, 4 sama sekarang. Lanjut, ada Yuni Kemagang, pilih Weekend. Nah sekarang tuh ada orang yang bilang kalau Jumat itu udah masuk Weekend. What do you think? WDYT. Gimana teman Pro 2? Berarti Yuni kepilihnya Sabtu Minggu ya. Oke, terima kasih. Berarti Sandy Kainster 5. Lanjut, ada Aryati Titi, vote Sandy Kainster Sabtu Minggu. Terima kasih ke Aryati Titi. Lanjut, ada Ricky Diaz ya. Dari Ricky Diaz, Iki Fix TTJL alias Tiba-tiba Jumat Lagi. Nadif Basalamah yang winner, Shirley. Oke guys, top, mantap. Oke. TTJA, aku tiba-tiba udah mau ngomongnya hati-hati di jalan aja ya. Karena biasanya kalau chat sama teman atau siapa gitu ya, kadang cuman Titi DJ. Bentar ya, aku jalan dulu ya, Titi DJ. Hati-hati di jalan. Oke, siaplah kalau begitu. Hanya terpaut satu poin aja, tapi Sandy Kainster lebih banyak. Terbanyaknya cuma satu aja, karena dua lagu ini juga sebenarnya sama-sama enak ya teman Pro 2. Cuman karena lebih banyakkan Sandy Kainster dengan Sabtu Minggu, aku akan putar terlebih dahulu, baru nanti aku akan putar lagunya Nadif Basalamah Tiba-tiba Jumat Lagi. Enjoy the song.

0: FM Solo, aku lanjut lagi masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, kita lanjut Spadanya udah masuk ke segmen Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Kita akan ngobrol, kalau kamu mau VN boleh, mau WhatsApp aja juga boleh. Silahkan aja, nomor WhatsAppnya di 081-327-866-966. Hari Jumat berarti kita akan bahas seputar lingkungan hidup. Jadi kalau teman Pro 2 nih mau ngobrolin tentang lingkungan hidup barengan sama aku, boleh banget sampai nanti hampir jam 10 waktu Indonesia Barat, oke? Teman terbaik kamu.
1: Kopi siap, playlist udah siap, semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
0: Ngobrol pagi, ngobrolin seputar lingkungan hidup. Sambil aku kasih lagu-lagu enak nemenin kamu, aku punya lagunya Nona, Rollerblade, lagu favorit aku.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Teman Pro 2 kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta tuh menggelar agenda gitu namanya Marcelo Talks, mengupas tuntas tantangan pengelolaan sampah. Dan ya, pengelolaan sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya, tapi juga menjadi bagian dari ikhtiar bersama gitulah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Makanya lewat Marcelo Talks itu berbagai tantangan dan solusi pengelolaan sampah itu dikupas secara lebih detail untuk membangun kesadaran, bahkan sampai aksi nyata juga ya di tengah masyarakat gitu. Dari memilah sampah, mengurangi sampah dari sumbernya, sampai mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat gitu. Jadi ini jadi pengingat buat aku juga sebenarnya ya, karena setiap langkah kecil yang aku lakukan, yang kita lakukan itu akan membawa dampak yang besar bagi masa depan bumi kita. Kalau bukan dari kita siapa lagi gitu ya. Tapi emang sih selalu diingatkan untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Makhluk hidup lain juga untuk sama-sama saling kita jaga. Tumbuhan aja tuh ya memberikan kehidupan gitu aku rasanya ya buat saya. Karena emang gitu kan, ada proses fotosintesisnya tumbuhan-tumbuhan itu yang akhirnya memberikan oksigen bagi kehidupan manusia gitu ya. Padahal kita mah sama-sama makhluk hidup, ada flora fauna juga yang beragam sekali, apalagi di Indonesia ini juga punya flora fauna yang endemik gitu ya. Bahkan ada yang sudah langka, ada yang indah banget juga. Ini jadi pengingat sih buat aku ya. Kalau kamu juga punya cerita-cerita seputar lingkungan hidup, boleh banget kamu bagi tahu sama aku di nomor WhatsApp 081327866966.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siap-siap, Jawa Tengah bakal punya pesta e-sport terbesar tahun ini. Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen Road to Kapolri Cup hadir hari Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Nikmati keseruan bertemu langsung dengan e-sport street, Ivo Seikots, Onyx Samuel, Onyx Febri, BTR Moreno, BTR Nael, dan para KOL favorit kalian. Ada juga loh cosplay performance, push rank, fun game, coaching klinik, bahkan ada merchandise dan food festival juga. Nggak cuman itu loh, ada penampilan spesial yang bakal bikin acara makin meriah. Jangan cuma lihat postingannya, datang langsung dan jadi bagian dari kemeriahan Kapolda Jateng Cup 2026. Main bareng, foto bareng, kulineran bareng, seru-seruan bareng, bisa. Sampai jumpa ya di The Colomadu Karanganyar. Kapolda Jateng Cup 2026 bukan sekedar turnamen, ini panggungnya anak muda Jawa Tengah. Push rank, push prestasi, push persaudaraan. 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Datang, ramaikan, dan jadi saksi keseruannya.

Teman Pro 2, terima kasih ya yang udah nemenin aku dari tadi pagi sampai sekarang. Aku harus turun mengudara karena harus dilanjut nanti juga di jam 10 barengan sama Rifki Minov, insya Allah, yang nemenin kamu sampai nanti sore. Hari Jumat, berarti masih ada segmen-segmen seperti biasa. Buat kamu yang sudah selalu setia dengan Pro 2 FM Solo, terima kasih banyak ya. Oke, nanti aku masih akan hadirkan informasi di Info Pro 2. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Jangan lupa ya, besok kalau kamu pengen ketemu sama penyiar, bisa loh datang ke The Colomadu, karena besok Pro 2 FM Solo bakal ada mini studio di sana. Kamu bisa cari booth-nya Pro 2 RRI Surakarta aja ya di The Colomadu. Banyak kok booth di sana ya, ada booth yang beraneka, ada e-sport, ada kuliner dan lain sebagainya juga ya. Kalau kepo, pantengin terus aja di 105.5 FM dan juga di sosial media Pro 2 RRI Surakarta. Oke, terima kasih banyak. Shirley Anjeli harus turun mengudara. Shirley Sipirili. Shirley Anjeli Sipirili harus turun mengudara. Mohon maaf kalau ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Keputusan Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang mewajibkan pemilihan sampah dari hulu bukan sekedar regulasi birokrasi di atas kertas, melainkan sebuah alarm darurat yang nyata. Dengan beban sampah dari dalam kota yang mencapai 400 sampai 450 ton per hari, kapasitas tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Mojosongo berada di ambang batas yang kritis. Strategi konvensional kumpul angkut buang sudah resmi kedaluwarsa. Dalam konteks inilah pelibatan aktif tim penggerak PKK Kota Surakarta di bawah pimpinan Vanessa Winastasia menjadi sebuah langkah taktis yang sangat presisi. Memilih ibu-ibu PKK sebagai ujung tombak gerakan pemilahan sampah dari hulu adalah keputusan yang menyasar langsung jantung persoalan. Ibu rumah tangga memiliki peran ganda yang sangat strategis di dalam ekosistem domestik. Mereka adalah manajer pengambil keputusan, sekaligus pelaku utama di dapur, tempat di mana mayoritas volume sampah harian keluarga diproduksi.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Piala Dunia Anak 2026 digelar di lapangan Kota Barat Surakarta sebagai upaya mendorong pembinaan sepak bola usia dini, khususnya sepak bola putri. Kompetisi itu diikuti puluhan tim dari Solo Raya dan menjadi bagian dari ajang nasional yang akan berlanjut ke tingkat Indonesia. Ketua Panitia sekaligus CEO Liga Bola Solo, M. Alfani, juga mengatakan penyelenggaraan Piala Dunia Anak bertujuan membangkitkan semangat anak-anak untuk meraih cita-cita menjadi pesepak bola profesional. Melalui kompetisi itu, peserta diharapkan termotivasi untuk menembus level yang lebih tinggi di masa depan. Gak cuma itu, ia juga menjelaskan total peserta yang mengikuti kompetisi mencapai 31 tim sekolah sepak bola SSB dan SD dari berbagai daerah di Solo Raya. Selain Kota Surakarta, peserta juga datang dari Klaten, Boyolali, dan Sukoharjo.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
2: Iya, itu namanya cabur ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
1: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabur ramba.
2: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo. Terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surabaya.

0: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Santai Siang.
2: Now on air, Rifki Bino.
3: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, cause we are Indonesian. Merko awak dewe Indonesia. Hari Jumat yang dekat merapat, silahkan kamu bisa request lagu seperti teman Pro 2 yang sudah request lagu dengan cara nge-WhatsApp ya. Kuingatkan lagi, nge-WhatsApp ke nomor 081-327-866-966 081-327-866-966. Kalau pakai bahasa Inggris boleh juga ya. 081-327-866-966. Nah, silahkan teman Pro 2 kalau mau request lagu tuh di segmen Pro 2 Hitlist, ya kan? Ya, Rifki Minov undang pastinya, supaya teman Pro 2 banyak ngeluarin lagu-lagu jagoan kamu ya, seperti teman Pro 2 yang udah hadir di WhatsApp di siang hari ini. Pastinya di siaran Santai Siang ya teman Pro 2. Bareng Rifki Minov, dan sekarang segmennya Pro 2 Hitlist nih, kamu boleh request lagu kesukaan kamu. Oh iya, ku ingatkan juga genre lagunya mulai dari pop, terus rock, pop alternatif, rock alternatif, pop rock alternatif, DJ pop, DJ rock gitu kan, hip hop. Dan lagu-lagu dari band maupun penyanyi.

yang rilisnya mulai dari tahun 2000 sampai sekarang gitu. Silakan, kamu bisa WhatsApp ke nomor yang tadi aku sebut untuk request lagu-lagu jagoan kamu. Seperti ada WhatsApp dari teman Pro 2 Ricky, katanya aku mau dengerin lagunya Nadif Bahasa Lama Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, dari teman Pro 2 Mas Ricky Dias ya. Ditunggu. Kota ini tak sama tanpamu. Aku masukin listnya dulu agar nanti bisa diputer supaya aku gak lupa muter lagi. Kota ini tak sama tanpamu ya. Sudah aku masukkan ke dalam list. Kota ini tak sama tanpamu. Selain teman Pro 2 Mas Ricky Dias, ada juga teman Pro 2 Kak Lestari. Katanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penyiar RRI Solo atau Surakarta. Semoga selalu sehat, selalu lancar dalam menjalankan aktivitas. Dan pada kesempatan siang ini, saya ingin menitipkan sebuah lagu untuk diputar. Lagunya Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih atas perhatian dan ketersediaannya ya. Semoga RRI Solo atau Surakarta senantiasa sukses dan terus menjadi sahabat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Oke, Kak Lestari ditunggu juga lagunya Melawan Restu. Bukan Restu ya bacanya, Restu ya. Dari Mahalini. Tadi aku bacanya Restu atau Restu ya yang awal-awal tadi aku bilang. Kayaknya Restu ya. Harusnya Melawan Restu. Oke, satu lagi boleh. Ada teman Pro 2, Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowo nih. Ah, hai. Ini selalu ya. Kalau WhatsApp pakai bahasa Jawa, katanya begini. List-list Pro 2 hit list le. Yang artinya, list-list Pro 2 hit list om. Le itu om loh. Baiklah, siap lek Mas Wong Jowo. Kok lek Mas? Lek Wong Jowo aja ilang Jowo nih. List lagu katanya mau lagunya Paramore yang The Code. Oke, note. Terus mau lagunya. Ini lagunya tumben-tumben banget nih Mas Wong Jowo aja ilang Jowo nih. Like a Stone. Oke, gak apa-apa, bagus. Like a Stone. Aku lupa lagi bandnya itu Like a Stone siapa sih? Audioslave, ya. Yeah. Like a Stone. Oh, bentar, tadi The Code ya. The Code, Like a Stone. Aku masukkan ke list dulu. Sekarang, ding. Dulu-dulu, sekarang-sekarang. Hai! Sing bian ya, wis toh, ya. The Code, Like a Stone, sama satu lagi. Oh, Honeymoon-nya Ariana Grande. Oke, baiklah. Tak siapin dulu. Sebentar. Aku cek-recek ya. Teman Pro 2 Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowo nih. 3 lagu sudah ready. Terus teman Pro 2 itu lagi. Aku padahal baca loh ini WhatsApp-nya. Mas Ricky Dias. Kota ini tak sama tanpamu, sama teman Pro 2 Kak Lestari. Melawan Restu dari Mahalini. Baiklah, 5 lagu berarti ya. Aku mulai dari Paramore sama Like a Stone dan Honeymoon-nya Ariana ya. Soalnya tadi banyakkan lagu barat ya atau mancanegara yang kamu udah dengarkan. Sorry, kebalikan. Lagu Indonesia yang kamu udah dengarkan ya. Jadi sekarang kita balik atau kita balikin ya. Sama aja balik atau balikin. Kurang in aja tadi. Kita balikin. Kita denger dari lagu mancanegara ataupun lagu internasional. Cewek dulu lah ya. Paramore with The Code.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya om?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Prodo Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Santai Siang
2: Pro 2 Hitlist Santai Siang bareng Rifki Minov, pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 bisa maksimalin waktu kamu buat request lagu. Ku masih berikan waktu 30 menit lagi untuk ngasih list-list yang bakal kamu request tuh lagu-lagunya. List-list lagunya siapa aja, bandnya dari mana aja, band Jepang juga boleh. Ya kan, ada yang punya lagunya Wherever You Go, Nana Kimochi. Liriknya emang begitu, syairnya emang begitu. Nah itu dia, One Ok Rock ya. Terus juga teman Pro 2 bisa request lagunya Lupa Lupa, lupa, lupa, lupa lagi syairnya. Itu Kuburan Band kalau gak salah ya. Ya kalau mau nostalgia sama lagunya Kuburan Band, boleh request aja ke nomor WhatsApp 081-327-866-966. 081-327-866-966. 081-327-866-966. Gitu. Ini teman Pro 2 yang udah request lagu, aku putar semua loh lagunya. Termasuk yang baru aja bakal aku bacakan ini. Baru aja bakal aku bacakan. Sangat efektif sekali itu kata-katanya. Yang bakal aku baca ini setelah satu info, setelah satu kabar, kita kulik bareng. Oh ya, tadi lagu-lagu yang udah aku putar, Paramore, The Code, Audioslave, Like a Stone, Stone apa Stone ya? Simpen tengok rasa tum. Kita ngudai gaya jalan. Kalau buat jalan gitu, pakainya setum. Paramore, The Code, Audioslave, Like a Stone, Honeymoon Avenue, from Ariana Grande. Sudah aku putar requestan lagu dari teman Pro 2. Mas Wong Jowo, Ojo Ilang Jowo nih. Terus yang belum aku putar ada dua lagi, Mahalini Melawan Restu sama Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu gitu. Nah sebelum ke teman Pro 2 lagi yang udah request lagu dengan cara WhatsApp ke nomornya tadi aku sebut, siapa yang udah masuk WhatsAppnya gitu kan ya. Satu info dulu teman Pro 2 dari Karanganyar. Seluruh wahana permainan dalam gelaran pasar malam bertajuk Karanganyar Go Market di Gedung Wanita Karanganyar dipastikan aman dan layak beroperasi setelah melewati rangkaian uji kelayakan teknis. Jadi seluruh wahana permainan dalam gelaran pasar malam bertajuk Karanganyar Go Market di Gedung Wanita Karanganyar ini dilakukan terlebih dahulu langkah preventif oleh pihak manajemen agar memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat yang ingin menikmati hiburan rakyat selama masa libur panjang sekolah. Inspektur K3 atau KKK Mitra Tekindo Restu Aji Pratama bilang audit keselamatan itu difokuskan secara menyeluruh pada kekuatan konstruksi serta struktur bangunan utama wahana. Dan dari hasil penyisiran di lokasi teman Pro 2, seluruh fasilitas hiburan yang terpasang dinyatakan memenuhi standar operasional meskipun ada beberapa catatan minor untuk dibenahi. Restu Aji Pratama selaku Inspektur K3 atau KKK Mitra Tekindo menegaskan kru lapangan wajib menjalankan prosedur pemeliharaan harian secara konsisten mengingat durasi operasional wahana yang cukup panjang setiap harinya. Lalu beberapa catatan teknis yang harus dipenuhi pengelola adalah penguatan ikatan komponen, pelumasan berkala pada bagian mekanis hingga perluasan markah pengaman. Sementara itu teman Pro 2, manajemen operasional pasar malam juga membawa kabar baik bagi kantong masyarakat. Wah, wow, terkait tarif nih untuk masuk wahana populer seperti Biang Lala hingga Kora-Kora. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian pengelola agar momentum libur sekolah tahun ini bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terbebani biaya tinggi. Berarti terjangkau teman Pro 2, supaya gak nguras kantong lebih dalam, gak nguras kantong lebih deep, lebih jeru. Srianto, selaku koordinator lapangan wahana permainan, menjelaskan manajemen sepakat kok untuk menerapkan atau nerapin kebijakan tarif tiket masuk yang lebih murah dan merakyat. Penurunan harga tiket hiburan ini sengaja diberlakukan sebagai bentuk respons pengelola buat mengakomodasi daya beli masyarakat lokal kelas menengah ke bawah gitu. Nah, nih acaranya wahana pasar malam dengan tajuk dengan tema Karanganyar Go Market di Gedung Wanita Karanganyar. Acaranya dimulai tanggal 18 Juni sampai tanggal 12 Juli, kurang lebih 3 minggu, serta diikuti sekitar 40 tenan-tenan yang ada di luar. Tiket rata-rata untuk masuk ke wahana itu Rp10.000, karena biar bisa menggandeng masyarakat menengah ke bawah, begitu teman Pro 2. Jadi Karanganyar Go Market, pasar malam yang ada di Gedung Wanita Karanganyar ini diharapkan mampu menghidupkan kembali sektor ekonomi kreatif di wilayah Bumi Intan Pari untuk kedepannya. Monggo teman Pro 2 silahkan, 18 Juni sampai tanggal 12 Juli ya, ada wahana pasar malam Karanganyar Go Market di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Gedung Wanita tempatnya, dengan tiket rata-rata masuk Rp10.000, itu murah teman Pro 2. Oke, what's up dari teman Pro 2, Dita, katanya begini, Dita Sari ya. Aku mau request dong Sabtu Minggu Sandy Canister. Boleh, siap, ditunggu ya tapi ya. Karena memang ada beberapa lagu dari teman Pro 2 yang tadi udah WhatsApp, belum aku puter gitu. Ditunggu ya Dita Sari. Ah, satu lagi boleh deh, aku masukin list nanti. Ada teman Pro 2, Mas Hendra, katanya begini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya Hendra di Gajahan. Salam kenal, Mas Hendra di Gajahan, saya Rifki Minov dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Request lagunya It Gita View Pulang buat teman-teman KPSI, kalian hebat and cemungut buat kru Mi Gajahan. Cemungut, cemungut, salam sehat jiwa. Siap, Mas Hendra di Gajahan. Kusiapkan lagunya, yuk pulang ya. Tapi ngantri dulu ya Mas Hendra ya, sabar. Ada beberapa lagu dari teman Pro 2 yang belum aku putarkan begitu. Oh ya, yeah. Anyway by the way BST, karena Solo atau Surakarta punyanya BST. Ya iyalah, kalau di Jakarta baru busway. Kamu bisa cek and recheck informasi yang tadi kita kulik ya, soal pasar malam Karanganyar Go Market di Gedung Wanita Karanganyar. Cek lagi, check and recheck aja di rri.co.id. Begitu teman Pro 2, rri.co.id. Dah, cek aja di situ ya. Gitu. Ini dua dulu ya. WhatsApp yang tadi aku baca, Mbak Dita Sari sama Mas Hendra di Gajahan. Nanti aku lanjut lagi ya. Tenang aja. Semua pasti bisa request lagu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Santai siang.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Rifki Minov di Santai Siang. Wah, ini geluduknya dari lagu Avenged Sevenfold, Little Piece of Heaven, belum kelar tadi ya. Tapi sekarang udah kelar kok. Nah, udah gak ada kan geluduknya. Ya, masih sama Rifki Minov di siaran Santai Siang, segmen Pro 2 Hitlist. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Aku mau lanjut bacakan WhatsApp dari teman Pro 2 yang request lagu di siang hari ini. Sekarang aku di WhatsApp sama teman Pro 2 Kak Zulia. Katanya, selamat siang Pro 2 Hitlist, izin request Remuk dari Angie Carvalho. Aku dari Zulia, tinggal di Jakarta Kak. Salamnya buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia atau The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum ya. Amin. Kamu juga, Kak Zulia di Jakarta, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, kalau begitu gak pakai lama. Angie Carvalho. Remuk ya kalau gak salah tadi. Ntar aku make sure dulu. Oh ya benar. Remuk dari Angie Carvalho. Ready to play today. Langsung aja.

0: Now on air Rifki Minov.
1: Teman Pro 2, Rifki Minov ingin menyampaikan sebuah informasi kaitannya dengan event Kapolda Jateng Cup Esports 2026. Halo Sobat Jateng, siap jadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Jangan lewatkan Kapolda Jateng Cup Esports Tournament 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Saksikan pertandingan seru Mobile Legends Bang Bang 5 versus 5 kategori atau 5 kategori pelajar dan umum yang mempertemukan talenta-talenta terbaik dari seluruh Provinsi Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sports, nikmati juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sports nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner favorit. Acara akan semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Groove Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak teman, komunitas, dan keluarga kamu ya untuk merasakan pengalaman festival generasi muda yang penuh kreativitas, kebersamaan, dan prestasi. Karena ini bukan sekadar turnamen game. Ini adalah panggung bagi mimpi, ruang bagi kreativitas, dan tempat lahirnya talenta-talenta masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup Esports Tournament 2026, Dream to Become. Sampai jumpa di The Colomadu, Kabupaten Karanganyar pada Sabtu 20 Juni 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Sukoharjo. Sekaligus, aku juga ingin minta izin kepada teman Pro 2. Setelah ini, Rifki Minov izin untuk menunaikan ibadah sholat Jumat ya. Dan setelah selesai ibadah sholat Jumat, nanti Rifki Minov akan kembali di siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Pun teman Pro 2 yang menunaikan atau menjalankan ibadah sholat Jumat, jangan lupa Jumatan dulu. Begitu ya teman Pro 2, tetap aja yang tidak menunaikan ibadah sholat Jumat atau tidak Jumatan, Rifki Minov akan suguhkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara di siang hari ini. Kalau gitu tetap di sini ya, di 105,5 FM. Sekali lagi, izin ya teman Pro 2, terima kasih loh ya sudah diizinkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov. Rifki Minov di siaran Santai Siang, dan sekarang udah nyampe ke segmen Zonasi atau Zona Siang. Yang akan kita bahas di Zonasi atau Zona Siang, siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, dari ranah kuliner terlebih dahulu ya teman Pro 2. Ini kuliner yang termasuk warisan nih yang akan kita kulik. Berasal dari Kabupaten Bengkalis. Jadi, Kabupaten Bengkalis punya beragam kuliner tradisional yang jadi bagian dari kekayaan budaya Melayu. Salah satu hidangan yang masih digemari, fansnya lumayan banyak sampai sekarang, ada sup lokan. Sajian berbahan dasar kerang lokan yang banyak ditemukan di kawasan pesisir. Ini makan sup lokan sama es teh enak kali ya. Cita rasanya yang gurih dan segar menjadikan makanan ini sebagai favorit masyarakat di Bengkalis maupun di tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara ini. Tapi emang ini rumpunnya kan ya Melayu ya teman Pro 2, atau dari Bengkalis dan sekitarnya gitu. Jadi emang paling banyak di sana gitu. Kamu bisa menjajal untuk membuat sup lokan ini. Silahkan, kamu catat dulu bahan-bahannya. Ini untuk porsi 2 orang ya, sup lokan. Untuk membuatnya, bahan-bahan kamu bisa kamu beli dulu, kalau gak ada di kulkas bisa kamu cari dulu di pasar gitu ya, atau di swalayan. Tapi kalau udah ada di kulkas ya langsung aja kamu bisa siapin. Bahan-bahan untuk membuat sup lokan khas Bengkalis untuk porsi 2 orang. Yang pertama, 1 kg lokan atau kerang lokan segar, 1 kg ya kan. 5 siung bawang putih, jangan lupa 3 cm jahe, 2 buah serai, 1 lembar daun kunyit, 1 bungkus merica bubuk, daun bawang, dan 2 buah tomat, daun bawangnya secukupnya. Setelah itu 2 buah asam gelugur atau asam keping, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Untuk membuat sambal kecapnya, karena sup lokan ini sahabatnya sambal kecap teman Pro 2. Untuk membuat sambal kecapnya, kamu siapkan dulu bawang-bawangnya. Bahan-bahannya termasuk bawang putih gitu, cabai rawit, dan jeruk kasturi. Itu ya bahan-bahannya ya. Sekarang cara membuatnya teman Pro 2. Yang pertama, kerang lokan. Kerang lokan dicuci bersih, ya kan? Sampai bersih, terus direndam dalam air es yang ditambah oleh garam. Kalau udah, bilas lokan dan didihkan air. Kemudian setelah air mendidih, kerang lokan direbus sebentar untuk menghilangkan bau lumpurnya. Kalau udah, angkat pelan-pelan itu kerang lokannya agar pasir yang berada di bawah panci tidak ikut terangkat. Setelah lokannya beres, ya kan, untuk di proses merebusnya sekaligus menghilangkan bau lumpurnya udah beres, tumis deh bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya, bawang putih dan jahe. Terus masukin bahan-bahan yang lain kecuali lokan, tomat, daun sop, dan daun bawang. Ntar dulu, itu di akhir. Setelah bumbu tumisnya harum, baru masukin air, terus masak hingga mendidih. Nah kalau udah mendidih, masukin tuh lokannya gitu, dan teman-temannya tadi ya, daun bawang, daun sop. Nah kalau lokan ini sudah terbuka cangkangnya, dipastikan lokan tuh udah siap untuk disajikan. Tinggal aja taburi dengan daun sop dan bawang goreng lagi. Nah untuk sambal kecapnya ya, ulek bawang putih tadi, kecap manis, dan jeruk kasturi. Lalu sup lokan siap untuk dinikmati teman Pro 2. Sup lokan from Bengkalis tidak cuma nawarin kelezatan, tapi nyerminin kearifan masyarakat pesisir dalam memanfaatkan hasil laut sebagai sumber pangan. Dipadukan dengan berbagai rempah pilihan, teman Pro 2, sup Lokan menghadirkan aroma khas yang menggugah selera dan membuat pengalaman kuliner yang autentik. Gak heran kalau sup Lokan jadi salah satu kuliner warisan Melayu yang patut dicoba saat kamu berada di Bengkalis. Melestarikan dan mengenalkan sup Lokan kepada generasi muda ini langkah yang penting loh untuk menjaga kekayaan kuliner daerah agar bisa terus dikenal dan dicintai. Teman Pro 2, kalau berkunjung ke Bengkalis, nyicipin sup Lokan ya. Mungkin kalau sudah pernah mencicipi sup Lokan, ceritakan pengalaman kamu. Bagaimana sih sup Lokan tuh rasanya? Apakah sedikit asam? Apakah ada gurih-gurihnya? Apakah pedesnya juga nendang gitu kan? Silahkan kalau yang pernah menikmati sup Lokan gitu. Nah, kalaupun di Solo dan sekitarnya ini ada yang menjual sup Lokan ya di resto atau kedai dan teman Pro 2 pernah mencobanya, boleh diceritakan tuh pengalamannya juga gitu. Sambil request lagu ya. Ke WhatsApp 081327866966. Zonasi atau zona siang bareng Rifki Minov ya, ngebahas kuliner dan UMKM informasinya di siang hari ini dan semua terangkum dalam siaran santai siang sampai nanti jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Ganti-ganti info abis kuliner UMKM. Kelar tuh ya, kuliner UMKM nanti ganti-ganti ke informasi selanjutnya. Olahraga, entertainment, dan plat AD. Tapi sabar dulu, masih di kuliner dan UMKM. Oh iya, selengkapnya informasi soal sup Lokan bisa kamu simak atau kamu baca di rri.co.id

Teman Pro 2, 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, yaitu tanggal 6 Januari 2025, pemerintah bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN memulai sebuah program yang sangat besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis secara bertahap. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini digelar di seluruh Indonesia. Dari situs indonesiabaik.id oleh Kominfo dan Perpres 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, target utama penerima program Makan Bergizi Gratis adalah peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, negeri dan swasta. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Balita atau anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui.

Setelah tadi kita kulik informasi kuliner ya, sekarang kita kulik informasi UMKM juga. Dari sektor UMKM, teman Pro 2, sertifikasi halal dipercepat oleh pemerintah karena industri halal telah menembus 4.900 triliun rupiah. 4.900 triliun rupiah. Jadi Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM memperkuat pengembangan ekosistem produk halal, yakni sebagai strategi meningkatkan daya saing pegiat UMKM di tengah besarnya potensi industri halal. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahman, bilang sertifikasi halal kini bukan sekadar pemenuhan aspek keagamaan, melainkan telah menjadi standar mutu yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia. Bagus Rahman menjelaskan, nilai transaksi industri halal global diperkirakan mencapai sekitar 21.000 triliun rupiah. Sementara itu, Indonesia menyumbang sekitar 6,9 ribu triliun rupiah, teman Pro 2, dari total transaksi tadi. Pengembangan industri halal juga selaras dengan upaya Kementerian UMKM membangun holding ekosistem kemitraan berbasis klaster usaha seperti sektor kuliner, sektor fashion, dan sektor kriya. Ketiga subsektor itu, kuliner, fashion, dan kriya, berkontribusi sekitar 75% terhadap produk domestik bruto atau PDB industri kreatif nasional. Selain memperkuat ekosistem usaha ya teman Pro 2, Kementerian UMKM Republik Indonesia mendorong transformasi digital melalui aplikasi Sapa UMKM. Kemudian ada Ahmad Haikal Hasan selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Ahmad Haikal Hasan bilang, kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional terus menunjukkan tren peningkatan.

diperuntukkan bagi semua kalangan, serta percepatan transformasi digital layanan sertifikasi. Pemanfaatan teknologi berbasis AI juga memungkinkan sertifikat halal melalui skema self-declare dan bisa diterbitkan hanya dalam waktu 1 kali 24 jam setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap oleh pendamping halal. Jadi itu sebuah sinergi ya teman Pro 2. Melalui sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, penguatan ekosistem produk halal diharapkan mampu memperluas akses pasar UMKM, terus mendorong produk lokal Indonesia semakin kompetitif, tidak hanya dalam negeri tapi di pasar global ataupun internasional. Itu tadi. Industri halal tuh udah se-booming itu ya teman Pro 2. Tidak lagi soal agama gitu. Informasi selengkapnya soal industri halal ini kamu bisa baca di rri.co.id lewat PC, gawai maupun laptop kamu.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: kuat untuk kamu.
1: Sepak bola itu hebat karena kamu selalu memiliki kesempatan lain untuk mengubah sejarah. Ronaldo.
0: Kuatamu kuat untuk kamu.
2: No, I can't take one more step towards you.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika, membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika, hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Sama Rifki Minov di segmen Plat AD. Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. AD-nya sekarang AD Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Memasuki hari ke-16 operasional masa kepulangan jemaah haji pada Rabu 17 Juni 2026... Debarkasi Solo atau Surakarta sudah menerima kedatangan sebanyak 44 kelompok terbang atau kloter dari Tanah Suci dengan total 15.753 jemaah haji. Kloter 44 ini menjadi kelompok terbang pertama gelombang kedua kepulangan jemaah haji. Selain itu, teman Pro 2, dalam data berjalan, juga diketahui sebanyak 47 jemaah meninggal dunia dan 14 jemaah masih dalam perawatan di Tanah Suci serta 2 jemaah di Tanah Air, yakni dirawat di Rumah Sakit Muwardi. Nabila Aska Amalia, selaku Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo atau Surakarta, bilang saat ini masih ada sebanyak 13.286 jemaah masih berada di Tanah Suci untuk menunggu jadwal kepulangan. Dia memberikan himbauan kepada para jemaah agar terus memperhatikan kondisi kesehatan. Nabila Aska Amalia juga menegaskan terkait jemaah haji yang dirawat di rumah sakit baik di Tanah Suci maupun di Indonesia dikarenakan beberapa faktor. Menurutnya, teman Pro 2, kebanyakan karena riwayat penyakit hingga mengalami sesak nafas. Dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, petugas PPIH Embarkasi Solo atau Surakarta terus memberikan himbauan kepada seluruh jemaah haji yang sudah tiba di tanah air agar bisa melaporkan kondisi tubuh jika mengalami gangguan kesehatan pada dinas kesehatan setempat. Kemudian, ada rasa bahagia yang dirasakan salah satu jemaah asal kloter 44, teman Pro 2, bernama Nyomo Abdul Rahman. Dia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak yang terkait karena sudah diberikan fasilitas terbaik selama menjalankan perjalanan ibadah haji. Nyomo Abdul Rahman juga menceritakan kondisi cuaca di Arab Saudi yang panas. Tapi kondisi itu tidak mematahkan semangatnya dalam beribadah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, banyaknya jemaah haji yang berusia lanjut, rata-rata terlihat sepulang dari Tanah Suci banyak yang membawa oleh-oleh untuk cucu-cucunya, seperti boneka hewan unta maupun baju-baju muslim lainnya.
2: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Ugh.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Babinsa Desa Jimbung, Sertu Hartono, mengingatkan para lulusan pendidikan dasar untuk tetap menjaga konsistensi belajar saat memasuki jenjang sekolah menengah. Sertu Hartono bilang, pendidikan merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas. Harapannya, siswa-siswi bisa terus melanjutkan pendidikan, menjaga semangat belajar, serta menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Seremoni kelulusan tingkat sekolah dasar ini diisi dengan pemberian apresiasi atas capaian belajar murid, sekaligus menjadi ruang motivasi bagi orang tua wali murid. Lalu agenda ini anggota jajaran pengurus komite sekolah. Aparat kewilayahan memastikan sinergi antar lembaga akan terus diperkuat guna memantau perkembangan anak-anak di wilayah binaan agar terhindar dari pengaruh negatif. Jadi teman Pro 2, melalui sinergi yang baik antara sekolah, orang tua, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan dapat tercipta generasi muda yang cerdas, berkarakter, serta memiliki semangat kebangsaan yang kuat.

0: telat itu loh. Wan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Ya wis toh, ayo.
1: Sik, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Hah? Ini.
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Halah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.
2: Pot AD, informasi Solo dan sekitarnya. Pot AD bareng Rifki Minov. AD-nya sekarang Kota Solo atau Surakarta. Teman Pro 2, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Solo atau Surakarta. Mewakili dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Kelurahan Banjarsari dipilih karena memiliki berbagai inovasi dan program unggulan yang dinilai mampu meningkatkan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat. Lurah Banjarsari, Dandare Aradika, bilang sejumlah potensi yang menjadi keunggulan Banjarsari antara lain kolam retensi, posyandu plus dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM, program Aku Hatinya PKK, Koperasi Kelurahan Merah Putih, hingga Kampung Jawani yang telah meraih predikat proklim utama tingkat nasional. Kata Dandare Aradika, teman Pro 2, Kelurahan Banjarsari dinilai berhasil mengubah kawasan yang sebelumnya rawan banjir menjadi lebih produktif melalui program atau pengelolaan kolam retensi. Warga bersama pemerintah serta berbagai pihak melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan mural dan pengembangan lingkungan yang diharapkan mampu menjadi daya tarik lingkungan. Kemudian, ada Wali Kota Solo atau Surakarta, Respati Ardi, yang mengapresiasi kekompakan warga Banjarsari serta kerja keras seluruh elemen masyarakat dan perangkat Kelurahan Banjarsari yang selama ini aktif membangun wilayahnya dan melayani warganya. Respati Ardi bilang, lomba kelurahan sejatinya bukan sekadar untuk meraih prestasi, melainkan sebagai sarana evaluasi bersama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, teman Pro 2, hasil yang diperoleh nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat nyata bagi warga Kelurahan Banjarsari. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Kelurahan Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso, bilang Kelurahan Banjarsari di Surakarta telah melewati tahapan penilaian dokumen dan paparan sebelum akhirnya masuk tahap verifikasi lapangan. Jadi teman Pro 2, tim penilai akan mencocokkan data administrasi dengan kondisi real di lapangan, termasuk penyelenggaraan pemerintahannya, pembangunannya, pemberdayaan masyarakatnya, dan inovasi yang dikembangkan. Nadi Santoso, selaku Ketua Tim Penilai Lomba Kelurahan Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan, apabila berhasil menjadi juara tingkat provinsi, Kelurahan Banjarsari akan mewakili Jawa Tengah dalam Lomba Kelurahan Tingkat Nasional, teman Pro 2. Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Kara Harja
1: dan aku Deswa Fitra.
0: Sony Pictures teman Pro 2 merilis trailer terbaru Spider-Man Brand New Day yang menampilkan kembali Tom Holland sebagai Peter Parker. Film yang dijadwalkan tayang pada 31 Juli ini mengambil latar 4 tahun setelah Spider-Man No Way Home ketika Peter telah menghapus dirinya dari ingatan semua orang dan hidup sendirian di New York sambil tetap menjalankan tugas sebagai Spider-Man. Disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, film ini juga menghadirkan kembali Zendaya sebagai MJ bersama sejumlah pemeran lama dan wajah baru. Trailer memperlihatkan Peter menghadapi ancaman misterius sekaligus kenyataan bahwa MJ telah melanjutkan hidupnya tanpa dirinya. Trailer tersebut sukses mencetak rekor dengan total 1 miliar penayangan termasuk 718 juta tayangan dalam 24 jam pertama.
1: Info Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Recording Academy resmi menambahkan kategori baru Best Asian Pop Music Performance mulai Grammy Awards 2027. Kategori ini ditujukan untuk mengapresiasi musik pop Asia termasuk K-pop, J-pop, dan C-pop dengan syarat karya menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan. Selain kategori tersebut, Grammy juga menambahkan 4 kategori baru lainnya sehingga total penghargaan menjadi 100 kategori. Sejumlah aturan juga diperbarui, teman Pro 2, termasuk peningkatan batas pendaftaran Best New Artist dan penurunan syarat materi baru dalam album dari 75% menjadi 66%. Langkah ini dinilai membuka peluang lebih besar bagi musisi Asia untuk meraih pengakuan di panggung Grammy pada 7 Februari 2027.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Podo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Ratus 5,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat hari Jumat ya, di akhir pekan ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu, sebelum kamu dengerin sore ceria, mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana? Silakan informasinya.
2: Selamat sore ya, dengan Pak Haji di Cirebon di Surakarta. Selamat sore dengan setia Pro 2 dari Surakarta.
1: Baik, silakan informasinya.
2: Ini ingin sampaikan terkait infrastruktur diri pada sore hari ini. Mulai dari Rodran, untuk Rodran Kumplang dan Joglo arah Mojosongo sampai dengan lampu merah Ring Road Simpang Riau Tunjung Pasundas pada sore hari terpantau lancar, didominasi angkutan berat terutama truk atau tronton. Untuk dari tol selatan dari masuk Dawung, Simpang 4 Dawung, kemudian Simpang 4 Jemblekan ke barat arah Simpang Tipes Bundaran Baron dan Badaron ke barat Simpang 3 Sabar Motor dan Jawa Utara sampai dengan Simpang 4 Gendingan masih sampai kecuali lintas juga termantau lancar pada sore hari ini. Dari Siacom masuk Lesa dari Barat panjang Sampai Triasi sampai dengan Bundaran Gledak untuk arus lintas juga termantau padat, tetap arus lalu lintas juga termantau lancar pada sore hari ini. Tidak ada antrian atau kemacetan di simpang-simpang yang berlampu merah. Kita di sini juga selalu pantau monitor bila terjadi kepadatan atau antrian yang panjang di setiap lampu merah, kita intervensi atau kita kontrol untuk apel dalam merah dari sini. Kemudian dari Juruk Timur masuk Juruk Barat bundaran depan UNS Tapace Cendengan sampai dengan Panggung sudah terpantau lancar. Kemudian untuk Simpang 4 Parung Pelem, Bundaran Masa Besar dan Bundaran Balai Kota juga terpantau lancar untuk arus lintas pada sore ini. Terpantau baru saja dari Bundaran Balai Kota area kiat penjemputan jemaah haji di asrama haji dan hutan untuk sudah diberangkatkan untuk arus lintas juga terpantau sangat lancar. So, di Simpang 5 Balapan, kawasan Balapan dan Memblak juga terpantau padat namun masih lancar, tidak ada antrian kemacetan. Sementara itu dulu pantauan dari kami di Sirum Dinas Perhubungan Surakarta untuk pantauan arus lintas pada sore ini. Tapi rambu lalu lintas yang ada, jangan menggunakan sun saat mudik, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian tertib lalu lintas di Gayong Solo. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar.

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.
2: Ratus lima koma lima Prodo FM Solo, teman Pro 2.
3: Teman-teman kamu.
2: Yay, masih bareng Deswa dan Atika di sini, yes. Ceria-ceria ya di hari terakhir ini di weekdays.
3: Ya, benar.
2: Benar banget. Dan hari ini teman Pro 2 kita sudah kedatangan tamu seperti biasa ya Deswa.
3: Yes, ini ada siswa dari SMK Negeri 2 Surakarta. Halo, selamat sore, Mas Dewangkoro.
4: Halo Kak, selamat sore.
2: Halo.
3: Ini kalau boleh tahu panggilannya siapa, Mas?
4: Dewa.
3: Dewa, Mas Dewa ya.
2: Oke.
3: Dan kita bakal ngobrol dengan Mas Dewa ya, dengan tema berani bicara, berani berdampak, teman berdua. Karena prestasi dari Mas Dewa ini luar biasa, organisasi juga
2: organisasinya
3: luar biasa.
2: Organisasinya banyak banget ya, Des.
3: Banyak sekali, iya. Mas Dewa. Wah, luar biasa. Ini kelas berapa, Mas Dewa?
4: Kelas 2, baru tadi siang ambil rapot naik kelas 3 ini.
2: Wow. Oke.
3: Okay. Ya, selamat Mas Dewa. Biasa. Aman ya nilainya?
4: Aman.
3: Iya, yeah, kalau sumringah berarti aman.
2: Iya, berarti naik kelas ya.
3: Naik kelas 3 berarti. Yeah. Oke, baiklah. Dan mungkin sebelumnya gimana kabarnya Mas Dewa?
4: Alhamdulillah baik, Kak.
3: Baik ya. Ini asli Solo?
4: Asli Solo.
3: Wah, oke. Okay. Terus mungkin boleh perkenalan dari Mas Dewa sendiri ini, kan saking banyaknya prestasi, terus ini kelas berapa? 12 ya berarti?
4: Iya, 12
3: ya. Mungkin kalau ngomongin prestasinya Mas Dewa, ini kan banyak banget dari, oke, aku cek sebentar ya Mas Dewa ya. Okay. Ada dari organisasi, ini, wih, banyak banget. Ternyata banyak banget ya.
2: Yes.
3: Mungkin boleh diceritain Mas Dewa organisasinya yang akhir-akhir ini sedang aktif, masih aktif apa aja?
4: Oke, masih aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lalu di Gerakan Anak Muda Forum Kerukunan Umat Beragama, lalu di Forum Rohis Kota Surakarta, dan masih aktif juga di Ketua Harian Rohis Kota Ketua Harian Rohis di SMK Negeri 2 Surakarta. Seperti
2: wow.
4: itu, Kak.
2: Banyak banget ya.
3: Sampai bingung nih kita mau
2: bahas apa. Benar. Iya. Nah,
3: tapi kalau dari Mas Dewa, memang apakah dari apa ya, SD udah orangnya aktif dari kecil atau gimana nih?
4: Iya, Kak. Ya, waktu di SD itu aku aktif di hobiku adalah renang sama pencak silat, Kak. Seperti itu. Nah, telah dilanjutkan dengan di SMP. Nah, di SMP itu ikut Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kayak nek di sekolah negeri itu adalah OSIS-nya Muhammadiyah, seperti itu.
2: Okay.
4: Nah, lalu berkembang sampai sekarang seperti itu.
3: Wow, okay.
2: Wow, luar biasa. Dan Mas Dewa nih ya, sejak kapan sih mulai berani buat ikut organisasi seperti itu?
4: Dari awalnya awal percaya diri itu dari SD, Kak, sebenarnya. Karena ikut pencak silat, karena dulu aku mungkin kelas 1 sampai kelas 4-an itu minder orangnya,
2: enggak
4: seaktif sekarang. Nah, lalu ikut pencak silat dan berenang itu jadi mengupgrade lah seperti itu, sampai kelas 7 dulu pertama kali masuk SMP udah langsung join ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah seperti itu.
2: Dari SD emang udah kelihatan gitu ya, ini aku percaya diri deh gitu ya.
3: Tadi awalnya minder ya?
4: Iya, minder, karena mungkin ke kakak-kakakku sama adikku itu rapotnya bagus-bagus nih pas terima rapot. Nah, jadi terpacu pengen cari jalan yang lain. Mungkin aku di seperti pelajaran itu kurang, Kak. Iya,
3: mungkinnya
4: kurang. Nah, lalu mencari pelajaran yang lain lah, mungkin ke olahraga. Nah, nanti baru sampai sekarang seperti itu.
3: Ternyata cocoknya lebih ke situ.
4: Iya.
3: Olahraga, gitu ya. Renang sama pencak silat. Kenapa yang dipilih dua itu, Mas?
4: Karena saudara-saudara itu banyakan taekwondo. Nah, sama orang tua itu nggak boleh jangan taekwondo. Ya udah, ikutnya pencak silat aja.
2: Okay.
4: Karena ya semuanya resiko ya sebenarnya. Tapi taekwondo itu kan arahnya ke kepala, kalau pencak silat itu full body saja, seperti itu.
2: Iya sih. Tapi mirip-mirip ya basicnya.
4: Iya, mirip-mirip.
2: Oke. Kira-kira dari tadi ya Des ya, perjuangannya Mas Dewa gitu kan, cerita-cerita ikut organisasi. Kira-kira di balik itu apakah ada sosok yang bikin Mas Dewa terinspirasi mungkin? Siapa sih sosok itu?
4: Sosok itu adalah, yang pertama adalah orang tua saya sendiri kan, seperti itu. Lalu Kiai Jamat Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah. Karena kan inspirasinya adalah kaum-kaum yang apa ya, kekurangan itu dibantu terus. Nah, pengen berkiprahnya di situ.
2: Wow, oke.
3: Keren ya. Oke, baiklah. Dan kalau selain berorganisasi, Mas Dewa, apakah ada, kalau pencaksilat tadi itu juga ikut lomba-lomba atau gimana?
4: Iya, ikut lomba-lomba. Ikut di terakhir itu UNS Open juga ikut.
3: Itu kapan itu?
4: Itu agak lama sih kak, udah 2024-an.
3: Oh nah, oke. Okay.
4: Sekarang lebih basicnya ngelatih sih sebenarnya.
3: Sekarang jadi pelatih ya.
4: Iya.
3: Oh dari kelas 4 tadi ya?
4: Iya kelas 4
3: sampai sekarang jadi pelatih ya.
4: Iya.
3: Wah keren sih Mas Dewa ya, selain olahraganya keren-keren, organisasinya
2: aktif
3: juga.
2: Banget berarti ya di sekolah.
3: Oh, benar. Terus kalau selama di sekolah Mas Dewa ini juga pernah mengikuti lomba apa yang terkhusus di sekolahan?
4: Terkhusus kemarin itu terakhir mengikuti cyber security itu kayak ngoding tapi nanti kita mobile website seperti itu.
3: Wah.
4: Seperti itu.
3: Oh, jurusannya apa? TKJ?
4: Pengembangan perangkat lunak dan game.
3: RPL
4: ya.
3: RPL ya. Oke. Kenapa milih RPL Mas?
4: Karena ketolak SMA Negeri Surakarta.
2: Oh gitu. Aduh.
4: Awalnya ketolak masuk ke SMA Negeri di Solo itu keterima di SMA Negeri 8 sama 9 lalu banting setir ke SMK Negeri 2 lalu pilih RPL situ.
3: Nah, kenapa nggak pilih TKJ, lebih pilih RPL-nya?
4: Karena TKJ itu dari SMP aku kan udah ada jurusan ini SMP itu. Nah, okay. Udah sering ikut guru kayak apa ya, proyekan PC-PC, service PC ya. Oke, okay. Udah. Oh ya, lumayan lah tahu ya. Udah lumayan lah.
3: Pengen cari
4: berkembang lagi ya.
3: RPL. Tapi kalau kan udah pernah ngerasain dua-duanya ya. Ini dari TKJ ke RPL, susah mana Mas?
4: Susah RPL.
3: Susah RPL. Pusing RPL ya. Tapi seruan mana?
4: Dua-duanya seru sih kak.
3: Seru ya. Oke.
2: Emang ya kalau udah ke arah-arah situ tuh pasti jadi enjoy ya, apapun susah apapun codingnya, coding itu tadi ya Des ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya Mas Dewa ya. Dan kamu teman Pro 2 yang masih penasaran juga sama prestasinya Mas Dewa, boleh langsung WhatsApp di 081-327-866-966 ataupun di TikTok kita.
3: Yap, di TikTok kita di RRI Pro 2 Surakarta dan di live YouTube di RRI Surakarta Live.

0: Tapi aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku tuh sendok.

0: makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
1: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
2: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.
3: Lanjut lagi, teman Pro 2 masih ngobrol bareng Mas Dewa ya. Ini dari SMK Negeri 2 Surakarta yang suka berorganisasi.
4: Betul. Berarti
3: orangnya aktif ya, suka ngomong dong ya.
5: Kurang lebih seperti itu sih.
3: Oke, cocok sekali cocok dengan tema kita ya.
4: Betul.
3: Tadi tema kita berani bicara, berani berdampak ya. Dan mungkin menurut Mas Dewa ya, terkait tema kita, mengapa atau kenapa sih siswa atau anak muda zaman sekarang tuh perlu berani untuk menyampaikan ide dan gagasannya, Mas Dewa?
5: Oke, karena Gen Z itu kebanyakan ya mageran ya kak ya. Sebenarnya mageran sebenarnya.
4: Oke. Okay.
5: Ya. Tapi kita itu siapa lagi kalau bukan kita yang berdampak seperti itu. Nah, kita bukan hanya berbicara tetapi memberikan aksi-aksi nyata seperti kedampakan buat masyarakat-masyarakat di Indonesia, mungkin kota Solo terlebih dahulu seperti itu kan.
3: Oke. Ya. Tapi kalau dari yang flashback lagi ya. Saat minder tadi kan berarti kurang percaya diri dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu jadi percaya diri. Mungkin tipsnya dari Mas Dewa nih buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang tuh masih kurang pede, itu harus ngapain Mas Dewa?
5: Mencari, semua orang itu memiliki kelebihan kak kalau menurut saya. Nah, itu kita carilah kelebihan kita itu seperti apa. Nah, bagaimana kita mencari kelebihan itu, itu buat kayak tonggak kita, senjata kita untuk lebih percaya diri. Dulu aku kan kurang percaya diri karena tidak memiliki kemampuan apa-apa. Nah, lalu sudah terjun ke pencak silat baru tahu, oh aku punya kepercayaan diri seperti ini. Nah, aku terjun ditekuni terus lalu memiliki kemampuan. Nah, sampai sekarang seperti itu dan mengasah yang lain-lain seperti itu.
3: Okay. Tapi tadi pencak silat berenang terus tiba-tiba organisasi yang apa ya, banyak ngomong gitu. Apakah sinkron?
5: Iya,
3: gitu,
5: benar enggak sinkron ya? Karena kan aku kecil itu emang apa ya, anaknya kalau di rumah itu cerewet ya, emang kan ya.
4: Nah,
5: habis itu di pencak silat itu kan pas lulus itu COVID. Nah, itu lalu terjun ke organisasi. Nah, terjun ke organisasi itu baru tahu, oh organisasi seperti ini, seperti ini. Nah, banyak ngomong, oh sesuai dengan basicku yang banyak ngomong seperti itu.
4: Wow, berarti menemukan
5: Iya.
3: Ini aku banget nih.
4: Benar.
3: Nah, tapi menurut Mas Dewa dalam organisasi itu apa aja sih yang mungkin tantangannya gitu?
5: Semua itu ada tantangannya ya sih kak. Di organisasi itu tantangannya adalah tentang manajemen waktu, lalu bagaimana kita berbicara dengan di atas kita, senior kita, maupun orang-orang seperti Mas Wali, Bu Wali, seperti itu ya. Di organisasi mungkin sedikit berlayarnya aku di organisasi itu udah audiensi-audiensi ke Mas Wali, Bu Wali, itu emang apa ya, dampaknya organisasi itu besar banget seperti itu buat aku.
3: Oke. Dan mungkin kalau dari Mas Dewa, mungkin pernah nggak berpendapat atau mengusulkan sesuatu di dalam suatu organisasi itu dan ternyata memberikan dampak positif bagi orang lain gitu?
5: Oke, sering sih kak itu sebenarnya. Apalagi saat menjabat sebagai ketua harian, sebagai contohnya kayak PLT, nah itu aku kayak apa ya, meneruskan Rohis di SMK Negeri 2. Nah, aku merombak semuanya bagaimana Rohis ini menjadi terlirik di mata-mata wakil kepala sekolah seperti itu. Nah, mungkin kayak mengadakan pengajian itu enggak hanya anggota Rohis tetapi juga dibuka dengan semua anggota ekstrakurikuler maupun organisasi di SMK Negeri 2 Surakarta seperti itu. Mencari sponsor-sponsor di luar mungkin negeri, anggarannya itu dari APBN dan APBD. Nah, itu kita kan mungkin masih minim dah. Kita keluar untuk mencari. Nah, kan berarti Rohis itu terpandang walaupun setara dengan ekskul, tapi kita itu setara dengan organisasi seperti itu kan.
4: Ternyata berarti mengusahakan sesuatu juga ya, biar terlihat gitu ya di sini gitu. Ya, setuju banget sih. Tapi ngomongin media sosial nih Mas Dewa ya, kira-kira bisa gak sih media sosial tuh jadi sarana untuk memberikan dampak positif juga kayak yang Mas Dewa lakuin di sekolah?
5: media sosial sangat berdampak sih kak, menurutku. Nah, apalagi Gen Z itu kan mainnya sekarang scroll TikTok, Instagram, seperti itu. Nah, tak rasa media sosial adalah kalau sekarang itu tombak kayak perjuangan kita itu di media sosial, kayak branding, lalu menyampaikan hal-hal yang kita inginkan, seperti mungkin sekarang-sekarang ini yang baru-baru viral itu kan pakai media sosial, seperti itu. Kita branding diri dari situ sih kak.
4: Iya, kalau Mas Dewa sendiri nih ya, di sosmed kira-kira membranding diri sendiri itu seperti apa? Atau mungkin kan aktif juga ya di organisasi ya, apakah juga di-share juga di sosmed atau gimana sih?
5: Iya, sering gak sih? Nek, buat branding di, aku mainnya di Instagram. Itu kayak konten-kontenku itu aku punya tim juga, tim editing juga, temanku sendiri juga. Nah itu minta tolong, waktu pas longgar juga gabut nih, nah ngedit lalu kita posting di Instagram, seperti itu sih kak.
3: Tapi aku juga kepo kegiatan sehari-harinya Mas Dewa ini seperti apa sih, menjadi seorang ketua dan lain sebagainya.
5: Yang pasti masih yang itu pagi itu masih di sekolahan sih kak ya, sampai sore. Nah lanjut rapat seperti itu. Mungkin ada beberapa organisasi yang tempuh ya itu berdaprakan itu sering sih kak. Nah itu kita bagaimana membagi waktu, prioritas yang mana, seperti itu. Lalu malamnya itu aku juga part time di UMKM juga sebagai media sosial. Nah mungkin sembari ngedit-ngedit juga sambil berorganisasi, seperti itu. Lalu malamnya mengerjakan tugas-tugas, seperti itu.
4: Aktif banget seharian full ya. Kita aja yang kegiatan diri sore ini udah kayak lemes-lemes ya.
3: Berarti baru bisa istirahat memang malam sampai pagi itu.
5: Iya, malam sampai pagi gitu. Enggak nyolong-nyolong waktu istirahat juga kan. Kita kan udah ada imbing jajan kan juga. Udah ada MBG ya kak ya, MBG terus habis itu nyolong-nyolong tidur kan gitu bisa juga itu kak.
3: Tergantung manage waktunya gimana ya. Terus kalau kan tadi full ya satu hari itu ya, dan itu seminggu full, apakah ada waktu longgarnya Mas Dewa?
4: Mungkin free day-nya.
5: Bisa aneh, aku sendiri mengagendakan harus free di tanggal ini, seperti itu. Jadi walaupun ada kegiatan atau mungkin part time dan lain sebagainya itu ku kosongin dulu untuk kita main atau refreshing gitu. Seringnya naik gunung sih, mungkin 2 hari gitu atau mantai gitu.
3: Asik dong ya.
4: Oke. Nanti kita lanjut lagi Mas Dewa ya. Masih ada satu sesi teman Pro 2 seperti biasa ya. Tadi WhatsApp-nya disebut kalau di sosial media kita ada TikTok di RRI Pro 2 Surakarta.
3: Yes.
4: Ataupun di YouTube kita di RRI Surakarta Live.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Ada fakta menarik dari BMO Field, Stadion Pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya. Di sesi terakhir ini teman Pro 2, yes. Kita masih sama Mas Dewa yang aktif organisasi teman Pro 2 ya. Tapi kita pengen tanya nih Mas Dewa, kira-kira kan udah banyak ikut kegiatan gitu ya. Tapi ada gak sih pencapaian yang paling berkesan bagi kamu sampai saat ini?
3: Oke, pencapaian paling berkesan itu di sebagai menjabat di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah sih Kak. Nah itu kan kita kalau udah di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu kita seperti di terjun ke politik praktis seperti itu. Nah kita bagaimana meyakinkan teman-teman dan lain sebagainya sih, itu seperti itu. Nah yang paling berkesan itu di menurutku adalah itu sih Kak, bisa bertemu dengan Pak Wali Kota Mas Respati dan Bu Astrid seperti itu.
1: Seru ya.
3: Iya.
2: Terus kalau dari pengalaman yang banyak ya Mas Dewa ya, sebagai pimpinan atau sebagai ketua, mungkin kan pasti ada dari anggota yang susah klop dan lain sebagainya, atau miskom dan lain sebagainya. Itu gimana cara Mas Dewa sebagai ketua atau pimpinan tuh untuk ngatur?
3: Oke, kalau aku sendiri itu gini Kak, kita panggil, kita ajak ketemuan, mungkin nongki, mungkin ke kafe seperti itu. Nah itu kita bagaimana kamu itu seperti apa, kita saling terbuka aja kan, kita hati ke hati seperti itu kan. Manusia kan adalah bagaimana kita meyakinkan, bagaimana kita mengambil hatinya, ya seperti itu Kak.
2: Oh berarti Mas Dewa ini pintar mengambil hati. Oke, lalu menurut Mas Dewa keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh Gen Z atau anak muda zaman sekarang Mas untuk ngasih dampak positif ke sekitarnya?
3: Dampak positif menurutku untuk Gen Z itu sekarang adalah media sosial Kak. Kita bagaimana editing, lalu bagaimana berbicara di depan media sosial seperti itu. Kita berani berdampak, berani di hadapan masyarakat, banyak

0: umum itu audiens itu kita harus mengambil apa ya, bagaimana kita berbicara lah di depan. Nah, bagaimana kita menjadikan apa ya, media sosial itu wadah untuk kita untuk berinteraksi dan menyampaikan hal-hal yang kritis seperti itu.
1: Oke, okay,
2: wow, setuju okay. sih.
1: Tapi kalau zaman sekarang media sosial ya tidak dapat dipungkiri juga ya Mas Dewa ya, banyak hoax yang berkeliaran. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapi Mas Dewa?
0: Menyikapinya menurutku itu adalah kita mengkonfirmasi apakah benar hal tersebut. Mungkin banyak sumber-sumber sekarang kayak sekarang kan udah gak ada koran ya, mungkin berita-berita digital itu kita konfirmasi, kita apalagi kan sekarang ada AI. Nah, kita bertanyakan, kita Gen Z itu tidak lepas dari AI sih kak menurutku, karena aku pun sendiri itu sering mungkin setiap hari memakai AI. Nah, itu untuk kepentingan-kepentingan yang menurutku, oh ini seperti apa sih dampaknya, oh ini bagaimana sih, oh ini beritanya benar atau tidak, seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Gitu, buat kak. Memilah-milah
0: iya,
2: ya.
0: Betul.
1: Jadi pakai AI bisa Mas Dewa?
0: Bisa.
1: Oh bisa ya? Oh oke. Okay. Jadi memang anak muda zaman sekarang tidak terlepas dari yang namanya AI ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Termasuk Mas Dewa pun juga ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Pakainya biasanya apa Mas?
0: Aduh. Banyak sih kak.
1: Banyak ya.
2: Iya sih. Tapi untuk harapan kedepannya nih Mas Dewa, kira-kira Mas Dewa pengen menjadi sosok pemimpin yang seperti apa sih kedepannya?
0: Ya, pemimpin yang saya inginkan itu bisa mengayomi teman-teman dan bagaimana kita memperjuangkan kemaslahatan dan kemasalahan-kemasalahan di masyarakat seperti itu, dan bagaimana kita menjadi pioner atau pemimpin bernahkoda yang sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis seperti itu kak.
2: Wow, luar biasa teman ya. Produa. Nah, Mas Dewa kalau misalnya cari-cari info buat ikut organisasi itu kemana sih biasanya? Siapa tahu teman Produa yang pengen juga.
0: Mungkin sekarang di Kota Solo besok hari Sabtu itu ada volunteer hari Festival Tas itu. Nah itu aku juga ikut. Nah itu banyak di media-media sosial itu organisasi-organisasi seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Gema FKUB, lalu Faroes, Forista, Genre, itu kan juga di media-media sosial sering dipantau aja bagaimana. Mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil paling rendah, mungkin di sekolah-sekolah teman-teman semua mengikuti OSIS, lalu ekskul-ekskul yang lainnya seperti itu.
2: Itu ya teman Pro 2, boleh kali ya dikepoin di Instagram. Mungkin di Instagram manapun pasti ada ya, pasti ya Mas Dewa ya.
1: Browsing aja atau di sosmed ya, pergunakan dengan baik, positif pastinya. Oke, terakhir Mas Dewa mungkin bisa kasih pesan buat teman Pro 2 biar termotivasi sama Mas Dewa tuh gimana?
0: Oke, buat teman-teman semua yang Pro 2 ini, mungkin organisasi itu bukan apatis terkait politik, tapi anak muda itu harus terjun bagaimana memperjuangkan, dan kita belajar organisasi itu bukan hanya tentang politik dan bagaimana kita berbicara, tetapi kita mencari relasi, lalu mencari teman, mencari link seperti itu. Nah itu adalah kepentingan-kepentingan kita untuk kedepannya seperti itu. Lalu keberanian itu tidak akan muncul ketika kita tidak berani. Maka teman-teman itu harus berani mengambil keputusan itu sesuai dengan yang apa teman-teman yakini seperti itu kak.
2: Setuju banget.
1: Jadi memang keberanian akan muncul kalau kita
2: berani
1: untuk mencoba
2: dulu.
1: Mencoba dulu. Ya nanti baru muncul dan enjoy mungkin ya
2: hasilnya nanti belakangan
1: Betul. Thank you Mas Dewa.
2: Terima kasih banyak Mas Dewa.
0: Terima kasih kak.
1: Biasa, semoga obrolan kita bisa memotivasi teman Pro 2 ya Mas Dewa ya.
2: Amin.
1: Dan kita tunggu nanti next perjumpaan kita selanjutnya.
0: Siap, kak.
1: Untuk ngobrol lagi di Pro 2 ya.
2: Okay, prestasinya kak. Juga biar main kesini lagi. Oke teman Pro 2, kita masih di Sore Ceria ya sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Jadi kamu masih bisa join bareng Detik di Zona Detik maupun di Batik.
1: Yoi.

0: Siap-siap teman Pro 2, Jawa Tengah bakal punya pesta e-sport terbesar tahun ini. Kapolda Jateng Cup e-sport Tournament Road to Kapolri Cup hadir pada hari Sabtu, 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Nikmati keseruan bertemu langsung dengan Evo Street, Evo Psychots, Onyx Samuel, Onyx Febri, BTR Moreno, BTR Nile, serta para KOL favorit kamu teman Pro 2. Ada juga cosplay performance, push rank, dan fun game, coaching klinik, merchandise, food festival, dan penampilan spesial yang bakal bikin acara makin meriah.
1: Jangan cuma lihat postingannya aja teman Pro 2, datang langsung dan jadi bagian dari kemeriahan Kapolda Jateng Cup 2026. Main bareng, foto bareng, kulineran bareng, sampai seru-seruan bareng teman Pro 2. Sampai jumpa ya di The Colomadu Karanganyar. Kapolda Jateng Cup 2026 bukan sekedar turnamen, ini panggungnya anak muda Jawa Tengah. Push rank, push prestasi, push juga persaudaraan. 20 Juni 2026 ya teman Pro 2 di The Colomadu Karanganyar. Datang, ramein juga, dan jadi saksi keseruannya.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
2: Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas.
1: Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada pestabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
3: Minat pakai barang bekas, pemanas Suprika.
4: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Iya juga. Oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: kamu.
1: Pengen jago cacistus bahasa Inggris tapi takut salah. Ini saatnya RRI Surakarta melalui Pro 2 FM 105,5 buka mini studio di The Colomadu spesial selama event MLBB Kapolda Cup 2026.
2: Buat kamu yang pingin cobain serunya siaran pakai bahasa Inggris tanpa perlu takut salah grammar ataupun ngeblank, yuk langsung merapat ke lokasi. Bukan cuma trial seru-seruan aja, kamu juga bisa langsung daftar pelatihan eksklusif 3 bulan RRI Agustus sampai Oktober 2026 yang diadakan secara daring maupun luring.
1: Kenapa coba kamu wajib mampir ke booth RRI? Karena kamu bisa trial siaran langsung, rasakan pengalaman langsung cuap-cuap di mini studio.
2: Yang kedua, kamu bisa safe zone nih teman Pro 2. Tempatnya belajar, diskusi, dan ngobrol asik tanpa takut dihakimi soal grammar nih.
1: Nah, yang ketiga, kamu bisa pelatihan gratis atau eksklusif. Kesempatan langka dimentori langsung oleh tim ahli yang berpengalaman selama 3 bulan. Dan cara daftarnya teman Pro 2, kamu bisa langsung aja datang dan isi formulir di lokasi acara yaitu di The Colomadu. Kuota terbatas, amankan slotmu sebelum kehabisan.

0: kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay tune. Balik lagi teman Pro 2 bareng Detik.
1: Deswa dan Atika dong.
0: Yeay, lagi. Hai. Chaotic banget ya di studio.
1: Chaotic banget ya untuk karena persiapan acara besok teman Pro 2.
0: Beda konteks lagi. Beda. Maka kita tuh kayaknya enggak cocok ya, kayaknya ya kurang chemistry. Aduh. Apa gimana sih?
1: Oke.
0: Dari kenapa? Tadi tuh mati listrik, Des.
1: Oh, mati listrik. Oh,
0: jadi iya kayak juga. Radionya pun jadi ikut mati, nyala mati.
1: Ini radio terestrialnya kayaknya belum
0: lagi on ya? Iya, belum on nih teman Pro 2 karena tadi mati list lama ya. Jadi yeah, mungkin bener. Nyambungin lagi antenanya agak susah.
1: Nah, mungkin bisa ke RRI digital dulu teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum download, download dulu kali ya. Ya kalau belum download enggak bisa dengerin kita dong.
0: Iya, benar. Dan anyways, besok ya teman Pro 2 bakalan ada acara seru banget pokoknya banget. Di The Colomadu. Kita bekerja sama dengan tim-tim di sana pokoknya teman Pro 2. Jangan lupa datang ya 20
1: jangan
0: Juni
1: datang.
0: Di The Colomadu.
1: Jam 8 ya besok ya.
0: Jam 8 pagi.
1: Jam 8 pagi.
0: Ya, betul.
1: Langsung aja ramein ke sana ya. Nanti pasti seru-seruan bareng teman Pro 2, ikuti acaranya dari awal sampai nanti selesai ya pastinya.
0: Nah, di Batik ini kita langsung aja ya teman Pro 2 karena sudah di Batik bahas tingkah dan karya anak muda. Mau bacain WhatsApp dulu yang udah masuk dari teman Pro 2.
1: Oke, dari Zulia seperti biasanya request lagu Remuknya Angie Carvalho.
0: Okay.
1: Dari Jakarta ya, salam buat kakak penyiarnya aja dan semangat selalu siarannya. Ini dengerinnya via RRI digital.
0: Mantap.
1: Jadi bisa dengerin ya. Karena matlam.
0: Matlis, betul.
1: Matlis mati lampu. Oh, gelangan. Yep.
0: Mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Tadi Angie Carvalho yang apa?
1: Remuk deh.
0: Kok aku searchingnya rusuk sih?
1: Gimana? Kok bisa rusuk sih?
0: Tahu gimana
1: rusuk
0: sih?
1: Rusuk mah lagunya ini, siapa? Gary?
0: Iya, rusuk tulang rusuk ya.
1: Lanjut lagi ya.
0: Oke, okay, ada
1: sebentar.
0: Siapa?
1: Ada dari Iki Dias.
0: Oke, okay, Iki Dias.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Iki.
1: Mat sore Detik, Deswa dan Tika. Sore juga ya.
0: Sore.
1: Iki Dias di Kupang mau request lagunya dari Jamrud. Judulnya Selamat Ulang Tahun.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang ulang tahun lagi?
0: Siap.
1: Nah, kata Iki lagu ini dikhususkan buat dua geng apa ini? Yang sekarang lagi ulang tahun, ada Charlie yang hari ini menerima berkat 1 tahun usianya yang ke-45 tahun. Dan putri cantiknya yaitu Contita. Ini yang genap 12 tahun, panjang umur serta mulia, sehat selalu and God bless you.
0: Wow, happy birthday.
1: Happy birthday. Iki juga mau selamat sore khusus buat member kelawar yang sering termonitor ketua, yang sering gacor dari subuh sampai zona detik sekarang ini. Ini ada dari Dr. Franciscus.
0: Oke. Okay.
1: James Koamesa.
0: Yo.
1: Your friend Nova, Nabila, ada Ina juga, ada Cornelia, ada Edo dan ada Putra. Plus sisanya juga ya, karena banyak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Iki juga punya pantun khusus buat yang lagi HBD.
0: Yes.
1: Tika yang baca, Deswa bantu aminkan dan cakap aja. Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Wait. Oke.
0: Okay. Angin sepoi meniup daun.
1: Cakap.
0: Membuat indah di sore hari.
1: Cakap.
0: Selamat ulang tahun Charlie dan Konita, selalu dilimpahi rahmat Tuhan.
1: Amin.
0: Semoga hidup Charlie dan Konita penuh cinta dan harmoni.
1: Amin.
0: Perahu layar berlayar jauh menyeberangi samudra luas. Menyeberangi samudra yang luas.
1: Cakel.
0: Selamat ulang tahun Charlie dan Conchita. Semoga hati Charlie dan Conchita atau Conchita ya Des ya.
1: Conchita
0: tak pernah rapuh, penuh semangat dan hidup Charlie dan Conchita makin terasa puas.
1: Amin.
0: Beli sepatu di toko seberang.
1: Cakep.
0: Nyaman dipakai, desainnya elegan. Ulang tahun Charlie dan Conchita, semoga membawa berkat yang lapang.
1: Amin.
0: Hidup Charlie dan Conchita bahagia dan harapan Charlie dan juga Contita tak pernah hilang.
1: Amin. Dan kayak banyak Detik and gue butuh uang. Wes, oke. Pokoknya HBD ya buat Charlie dan Contita, putri kesayangannya di sana. Semoga baik-baik saja, sehat selalu, lancar selalu. Amin. Thank you Iki Dias, nanti lagunya diputerin sama Tika Raja.
0: Nanti ya. Wait.
1: Karena ada siapa ini? Sebentar. Saya mendengarkan suara sesosok.
0: Sosok yang gak pulang-pulang, yang kagak balik gaul tadi.
1: Ini kayaknya
0: tadi,
1: penjaga.
0: Tadi udah pamit
1: penjaga
0: deh.
1: Penjaga kantor. Ini penghuni kantor.
0: Iya jujur.
1: Oh pantas belum ada tadi. Belum ada ya.
0: Sekarang udah ada. Oke deh teman Prodo, puterin lagu yang slow dulu deh ya, baru yang upbeat teman.
1: Nyanyi. Oh enggak.
0: Udah, enggak usah. Puter.
1: Apa tuh? Adiga Project yang apa?
0: Hey, keburu MLC nih.
2: Hilang.
0: Keburu MLC nih. Apa mau request apa? Requestnya aku puterin dulu Remuk dari Angie Carvalho. Nanti ya, Bray.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

0: Oke, teman Pro 2 di Batik kali ini.
1: Meri.
0: Oke, habis dikasih dua lah, Ian. Mana kan Deswa habis ngasih ke Kofi sama Mbi, langsung kasih ibunya. Ayahnya enggak dapat.
1: nanti yang makan ayahnya
0: tuh. Iya lagi.
1: Iya.
0: Enggak. Takut banget.
1: Aduh.
0: Ini lebih parah dari JJ tau gak?
1: Waduh.
0: Sapu. Ini mah sapu. Sapu ya.
1: Mohon maaf, ingat umur ya. Ingat umur.
0: Bray, ini mah temple run, Bray. Bukan sapu. Aduh.
1: Yaudah, kita lanjut lagi ya.
0: Oke, okay. Di ya. Batik nih teman Pro 2 dengan waktu yang singkat ini.
1: Benar. Ada yang update lagi teman Pro 2.
0: Apa tuh?
1: Ya, sosmed lagi sih dari Instagram. Ternyata ada fitur baru lagi. Padahal kemarin perasaan abis ada yang baru.
0: Iya.
1: Waktu itu apa ya yang baru, Tik?
0: Bisa digeser feeds-nya.
1: Iya. Bisa geser feeds-nya. Betul. Dan sekarang Instagram hadirkan fitur baru lagi yang teman Pro 2 yang bisa tambahkan caption di setiap slide-nya.
0: Oh iya, jadi tiap slide bisa ada, beda-beda caption-nya. Iya.
1: Ada caption beda.
0: Alay enggak sih? Kok gitu sih?
1: Enggak. Mungkin kan ada yang
0: tapi,
1: suka juga.
0: Iya, berarti kan berarti many captions there kan?
1: Iya.
0: Yeah, wow.
1: Bener. Jadi Instagram ini menghadirkan fitur baru yang memungkinkan penggunanya teman Pro 2 bisa menambahkan caption berbeda di setiap slide dalam postingannya teman Pro 2.
0: Oke.
1: Jadi sekarang setiap foto atau video di dalam satu post ini bisa punya keterangan masing-masing captionnya sendiri-sendiri.
0: Wow.
1: Misalkan ini namanya apa? Carousel.
0: Ya, iya.
1: Nah ini kan ada banyak gitu kan. Nah tiap slide-nya tuh kamu bisa kasih captionnya satu-satu teman Pro 2 sendiri-sendiri gitu. Jadi.
0: Wow, tapi keren sih.
1: Keren sih.
0: Jadi kayak tapi, misalnya kamu upload di beda konteks ya teman Pro 2, kamu jelasin aja tuh tiap caption gitu kan. Misalnya jadi, tanaman atau apa gitu ya nggak sih Des? Kalau jualan,
1: oke sih,
0: ya kan. Mobil kan bisa kita nggak usah. Nggak usah multi upload, langsung multi plate aja di situ kan. Misalnya satu BMW apa caption, satunya Mercedes Benz apa caption, satunya Avanza apa caption gitu kan.
1: Bisa.
0: Itu bisa kalau buat jualan oke banget nih teman Pro 2.
1: Iya, tapi mungkin ya kan? Iya, makanya bagi orang yang suka ngonten juga pasti suka banget. Dan kalau bagi aku mungkin kurang ya.
0: Sama lagi, Des.
1: Aku jadi
0: kita aduh, aja
1: mikir ini caption
0: iya,
1: apa ya?
0: Iya, bahkan mikirin caption mau ngupload fotonya setahun teman Pro 2 keberubah sih. Iya, fotonya. Ujungnya cuma apa? Emot. Satu emotikon apa bunga kalau aku ya bunga atau apa?
1: Simpel banget. Emot kalo api kamu lagi.
0: Menyala abangku.
1: Jadi lewat update ini teman Pro 2, kreator atau brand atau pengguna biasa punya lebih banyak ruang untuk bercerita secara bertahap ya.
0: Okay.
1: Dan bisa ngasih konteks tambahan atau bisa menyampaikan pesan yang berbeda di setiap slide-nya. Dan fitur ini juga diharapkan bisa ngasih carousel menjadi lebih interaktif dan mendorong audiens untuk membaca serta menggeser hingga slide terakhir ya teman Pro 2 ya.
0: Bagus
1: ini
0: sih.
1: Untuk promosi keren sih.
0: Iya.

0: buat penjual-penjual, oke okay ya.
1: Buat jualan, iya bagus ya kan? Ini kenapa ya?
0: Misalnya jualan kucing kan
1: bisa
0: banyak.
1: Ini
2: jualan kucing boleh? Gak boleh?
0: Di Instagram.
2: Oh, boleh.
1: Bukan jualan, ini apa? Open adopt.
0: Adopt.
1: Open adopt.
0: Oh, iya. Yeah. Adopt, iya. Adopt, tapi jualan, bermahar. Adopt tapi bermahar. Sama aja dong.
1: Istilah.
0: Iya. Itu kan bisa, misalnya yeah, jenis
1: atau
0: BSH.
1: Bisa. Tau.
0: B.
1: B.
0: British short hair.
1: British short hair.
0: Yeah. Atau BST.
1: BL.
0: Yang ada itunya ya. Apa loh itu kalau dipegang tubuhnya?
2: Yang
0: gak
2: ada bulu.
0: Iya, gak ada bulu.
2: Kucing kampung ini gak beranggat.
0: Itu kayaknya kucing kampung yang sering gelut ya. Bulunya hilang semua. Buduk. Aduh, buduk.
2: Soalnya kalau dipikir-pikir ya, ini gak masuk ya
1: suara. Oh, emang gak masuk
0: ya? Agak tipis sih suaranya ya.
1: Oke, okay, coba mendekat ke headphone sih gue.
0: Ke perempat lagi mendekatnya.
1: Ke mic ya. Ini mic berapa ya?
0: Empat.
1: Empat, oke.
3: Okay. Kalau dipikir-pikir, kucing kayak Maine Coon, terus Persia,
0: okay,
3: apa tuh namanya, terus Angora. Itu kan kalau kita gundulin, pasti beda sama Sphinx. Cuman kucing kampung ya kalau
0: dia gundulin. Iya sih, jujur iya lagi.
1: Mirip.
0: Karena yang bikin kalian memau itu kan bulunya.
3: Iya. Gak,
1: tapi fluffy dari gitu. Kupingnya juga kan mirip ya.
3: Iya, benar. Makanya kalau sama kita lihat Persia Angora digundulin enggak mirip karena dia kan hidungnya, mulutnya kan beda.
0: Domestik tetap domestik kalau digundulin.
3: Bisa begitu ya?
1: Iya, tapi iya keren, sih. Tapi mahal loh.
3: Enggak ah, males lah, jijik lihatnya. Kayak enggak sehat enggak?
0: Iya sih jujur, iya kayak krempeng gitu loh.
3: Iya sih. Kayak habis ngalamin terapi.
0: Takut. Dark banget sih. Oh bulunya hilang semua ya sih. Atau mungkin jamuran kan juga bisa dibotakin di lion
3: bisa,
0: camp.
3: Bisa,
1: tapi kok bisa jadi mahal ya? Atau karena apanya? Memang
3: ya karena jenisnya memang dia langka.
0: Oh iya
1: ya, oke okay,
0: si Sphinx ya
3: kan, iya import
1: atau
3: juga
1: dari kekurangan itu yang menjadikan
0: dia kelebihan berharga. Betul
3: ya, gitu. Tapi dia katanya gak bisa hidup di tempat yang gak AC itu gak sih? Iya gak sih?
0: Iya
1: katanya.
0: Iya katanya.
1: Katanya.
0: Tapi
1: katanya.
3: Kan itu dia dari Mesir bukannya sih yang di yes, Anubis dewa-dewa itu. Nah kenapa dia kan dari Mesir yang notabene dia kan panas. Tempatnya panas gitu ya. Kok di sini kok dia maunya pakai AC sih?
1: Sekarang modern sih.
0: Karena kucing Gen Z ya. Karena mungkin
3: iya makanya ini kadang-kadang ngongkrong di kopi susu kan.
0: Iya di situ tuh sepanjang Slamet Riyadi tuh Slamri itu.
3: Slamri. Susah banget ngomong Slamet Riyadi ya sekarang ya. Kenapa sih harus singkat-singkat mau ikut-ikutan kayak Pascal
0: oh, gitu kan. SCBD.
3: Jakal, ya kan? Iya, Joping.
0: Iya. Maus deh. Kalau itu sih keren.
3: Iya.
0: Tapi kucing Sphinx sih menurut aku serem ya.
3: Iya, nggak enak, nggak menarik.
0: Iya, jujur.
3: Nggak usah sok-sokan moto-motoin kucing Sphinx. Yang lainnya boleh. Kucing itu kalau di foto, di video itu lucu emang.
0: Iya,
3: kecuali
0: betul.
3: Satu Sphinx. Udah.
0: Yang ada malah serem ya. Kucing Sphinx.
3: Bahkan kucing besar kayak apa tuh
0: cita.
1: Oh ya, cita
3: kucing besar kan ya terus singa itu lucu ada lucunya gitu
0: ya iya sih
3: Sphinx enggak
1: mungkin ya raut wajahnya
3: khusus buat Sphinx enggak
0: ya,
3: jelek
0: ya.
3: Udah
1: kayak benci banget sama Sphinx
0: jelek soalnya. Tapi banyak loh ya yang suka kucing jelek aka Sphinx. Kayak maksudnya orang rela ya beli mahal-mahal. Ya,
3: itu lebih ke prestis sih menurut saya lah.
0: Iya benar-benar.
3: Tapi kalau kicik enggak sih.
0: Lucu banget enggak sih. Kayak itu Mbak Shirley.
1: Dia tuh liar enggak sih? Kayak kalau mau di kandang pun liar enggak sih? Maksudnya enggak bisa yang cukup-cukup.
0: Enggak, iya benar. Kayak banyak tingkah gitu. Tingkahnya serem gitu, bukan yang kayak cincik enggak gitu.
3: Creepy deh, creepy.
0: Iya, creepy.
3: Kadang-kadang dia ngevudu orang gitu kan.
0: Enggak.
3: Kan ini legenda mitos Mesir kan.
0: Enggak juga. Udah kayak cerita aja.
3: Anubis.
0: Gitu. Oke.
3: Jadi ya mungkin teman Pro 2 ada yang lagi membuka open adopt gitu karena kucing itu kan
1: bukan
3: banyak ya.
0: Yes.
3: Istilahnya tuh kadang-kadang beranak pinak gitu di luar kontrol.
0: Betul.
3: Gak keluar gitu besoknya perutnya gendut gitu.
0: Enggak, Teh.
1: Tiba-tiba ya. Mana yang gendut cowok lagi.
0: Itu kupu-kupu malam ya kalau kucing kayak gitu.
3: Kok bisa?
0: Kan dia sukanya keluyuran, pulang-pulang dia gendut perutnya.
3: Kucing-kucing malam dong. Kucing-kucing
0: iya.
3: Kenapa kok?
0: Iya kok kupu-kupu sih? Kucing-kucing malam. Aduh. Maksudnya kucing ya, kucing.
3: Kucing. Ya mungkin kalau banyak ya daripada dikarungin di apa? Dilempar, dibuang kan
0: kan gitu. Iya, betul.
3: Ya mendingan di open adopt enggak apa-apa sih.
1: Open adopt sih. Ya.
0: Nah, dan nanti, free.
3: Ya kalau enggak apa-apa kalau asalkan memang niatnya supaya dia ngurusin kan. Kalau orang benar-benar pecinta hewan dia enggak bakal membiarkan itu.
0: Iya, benar-benar.
3: Aku lepasin lah di samudra atau
0: ya, kejauhan. Malah tinggalin di tinggalin di Labuan Bajo lagi. Jadi kucing mahal dong dia.
3: Iya. Aku bikin menu baru gitu.
0: Enggak bisa.
1: Enggak bisa.
3: Jangan. Serem amat burger.
0: Burger spin.
1: Tambah langka tuh.
3: Kan kalau jadi patty enggak bisa kelihatan.
0: Kalau jadi patty nih itu bray alot krempeng dia.
3: Kan udah dicacah. Ini serem banget kita ngomongin psikopat. Psikopat banget.
1: Parah sih. Tapi langka sih nanti jadi tambah langka. Langka. Burger spin tambah langka sih.
0: Iya. Jangan lah ya kan bukan untuk dikonsumsi. Kenapa tuh bray?
1: Tadi ada kucing.
0: Oke. Oke deh teman bro dua ya. Tadi kucing tadi ya bukan Instagram lagi, kucing sebagai informasi terakhir kita karena habis ini kita langsung ke music live chat bareng Pro 2 Jakarta. Udah ada Axelo dan hostnya ada siapa Des?
1: Ada siapa Tik?
0: Ada Dave.
1: Yai,
0: terima kasih buat semua teman Pro 2 yang udah dengerin detik dari sore ceria tadi sampai batik.
1: Benar. Yes. Dan jangan lupa besok.
3: Benar. Besok datang ya ke Kapolda Jateng.
0: Cup Esports 2026
1: turnamen ya.
3: Itu kita juga mensosialisasikan itu, tapi tentu saja acara kita punya studio mini di sana.
0: Okay.
3: Dalam acara launching English Corner.
0: Wow.
1: Pro 2 English Corner baru nih ya.
3: Baru. Launchingnya. Jadi kita bisa seru-seruan ngomong kayak gini dengan bahasa Prancis.
0: Enggak. Bahasa kalbu.
1: Bahasa Jepang.
0: Bahasa Inggris dong, Bray.
3: Tergantung Piala Dunia kita dukung siapa sih.
0: Yeah. Oh gitu, kalau Prancis, Prancis.
3: Enggak dong. Enggak. Yang susah itu ya? Cabo Verde. Bahasa Cabo Verde gimana ya?
0: Serem sih itu.
1: Besok jam berapa, Bang, Bray?
3: 6.30 kata Winda.
0: Video aja jam segitu. Jangan. Itu buat panitia.
1: Ketemuinnya 6.30.
0: Mana beneran lagi. Mana teman Pro 2 beres terima setengah 7 lagi. Jam 8 pagi ya teman Pro 2.
3: Insyaallah. Jadi besok siaran tetap di sini biasa. Terus nanti yang berbeda adalah kita punya studio mini, artinya kita on air dari sana. Nanti yang pengen ngobrol-ngobrol sama kita bisa tuh.
0: Bisa banget.
3: Iya, kan biasanya kalau di sini kan susah tuh masuk tuh siaran.
0: Sungkan.
3: Nah, di sana gampang.
0: Bisa gitu. Dengerin siaran langsung ya, Bray.
3: Kamu tinggal daftar aja main e-sport dulu. Baru
1: enggak.
0: Harus menang dulu. Harus menang.
3: Enggak juga susah juga.
1: Semua harus main dulu ya turnamen.
0: Mana main yang ngasal lagi.
3: Menang ngasal gitu.
0: Udah ngasal menang.
3: Itu bot semua apa ya?
0: Iya. AI pakai AI ya mainnya.
1: Oke, bot ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Jadi nanti di sana kamu bisa jadi pengunjung yang dapat kesempatan untuk kita ajak ngobrol.
0: Yes. Yay. Betul.
1: Seru sih besok ya.
0: Seru banget.
3: Belum karuan sih kan belum kejadian.
0: Insyaallah seru ya.
1: Gak manifest.
0: Oh ya bagus. Semangat banget kamu, excited banget sih deh.
3: Seru deh. Seru. Kan belum ngalamin.
0: Seru banget deh.
3: Jadi orang. Seru sih. Jadi orang saya optimis banget gitu ya.
1: Optimis. Tapi besok kayaknya gak seru sih.
0: Jangan gitu dong.
1: Masa gitu.
0: Pasti seru ya teman Pro 2.
3: Pasti dong. Pasti jaminan pokoknya kalau ada Desva Tika besok jaminan.
1: Berat sih.
3: Pressure.
1: Tapi mana besok Tikanya gak ada lagi.
3: Iya makanya. Kelihatan banget gak sih siapa yang.
0: Jangan gitu dong.
3: Dedikasinya tinggi.
0: Sebel banget.
3: Dan lama-lama itu ada saksi alam sih.
0: Jujur iya sih. Kan udah kelihatan ya dari CFD gitu kan kelihatan.
3: Tadinya gue kira itu ya, saya kira yang dia itu lebih tinggi daripada Rama, ternyata enggak.
0: Jadi kan baru ini aja, Bray. Baru ini aja.
3: Rama.
0: Tapi tadi pas aku izin Bray, aku sempat gini sih. Duh, takut lagi kalau dicap kayak Rama.
1: Tapi kayaknya
3: enggak dicap kayak Rama. lebih bawah daripada lama.
0: Males banget.
3: Tingkat dedikasi.
0: Jangan dong, masa aku diklaim kayak gitu. Sebel banget. Okay. Nanti aku tetap pantau kok. Pantau. Wow. Siapa gue?
3: Kita tidak perlu pantau.
0: Gak penting, gak guna juga sih sebenarnya.
3: Enggak. Pokoknya kita semuanya saling support di sana. Tapi sayang banget besok yang pengen ketemu sama Kakak Tika, Kakak Tikanya besok enggak ada besok.
1: Ya online bisa via video call bisa.
3: Bisa. Jadi besok kita hadirkan ada link Zoom-nya besok kita bisa gabung gitu ya.
0: Enggak usah dong. Mau lagi masak lagi di Jogja.
1: Malah berbayar lagi.
0: Enggak apa-apa, eksklusif kan. Aduh. Oke deh. Oke, teman Pro 2. Di Detik dan Bradido pamit undur diri dulu ya. Abis ini Music Live Chat. Iya, bareng
3: Pro 2
0: Jakarta. Bye-bye teman Pro 2. See you next week, bye.
3: Bye-bye.

0: Emang Bro 2 masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia, Axelo.
1: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend, gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Okay. Masih pagi lah. Oke.
1: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, okay. Olahraganya lari atau yang gym?
1: Ke gym.
0: Woi, oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Gitu aja.
0: Enak weekend-nya. Ya. Iya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah
1: film pertama, debut.
0: Wah,
1: film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih, Kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan, maksudnya kayak ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya. Soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate gak sama lo? Lo tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya, Kak.
0: Okay.
1: Cuman aku juga benar-benar belum pulang kampung.
0: Belum jadi pernah ke Batak. Belum pernah ke Medan.
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian.
0: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya.
0: Serius. Itu, shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: Di 41.
0: Gue udah itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah, seru sih. Ya, buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya. Yes. Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober, Kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan lumayan takes time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih sama Bro 2. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Iya, Amit-Amit ya.
1: Betul. Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu itu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Tapi kita gak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Yeah. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke.
1: Ya nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga. Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya benar-benar satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong.
0: Oke.
1: Okay. Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Tapi aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek, terus kita follow-follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya.
0: Yeah,
1: tapi langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih,
1: ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya, kemarin lu udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya. Dan gitu, atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Itu juga bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih,
0: pagi ya?
1: Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena
0: seru.
1: Menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang nggak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia. Axelo, Mana Sayapnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bahan-bahannya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih, Di.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku ya, karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan.
0: Bener.
1: Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Ya, iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang.
1: Bener.
0: Mending ditahan-tahan aja ya.
1: Setuju,
0: sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda, apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys.
0: Okay.
1: Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah.
0: Gak apa-apa, ini kita punya waktu, pokoknya santai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak, pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal. Nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya benar. Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih. Kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Aku gak setuju.
0: Gak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lu pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Gak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak. Jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Menarik. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Yeah.
1: Habis itu gak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya, iya.
1: Dari tapi kecil. Tapi kalau yang dibangun dari tengah-tengah
0: susah dan
1: sama-sama jomblo, menurut cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurut gue enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita gak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Pertama, terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi, jadi ya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya. Yeah.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Tidak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke. Pertanyaan terakhir, what do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Oh, aduh. Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah. Makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul, dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh sama Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Road FM Seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mampro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Itu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah
0: ya?
1: Ada di YouTube Music. Oh iya, editornya Hits Record.
0: YouTube ya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu, belum ya?
1: Belum tahu
0: kita.
1: Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Atika Raharja
2: dan aku Deswa Fitra.
1: Netflix akhirnya merilis first look serial live action Scooby-Doo Origins yang menampilkan kemunculan perdana Scooby-Doo. Dalam klip singkat tersebut, Scooby terlihat berlari sebelum melompat ke pelukan Shaggy yang diperankan Tanner Hagen sekaligus menjadi penampilan resmi pertamanya sejak proyek ini diumumkan. Serial ini Teman Pro 2 mengisahkan awal terbentuknya Mystery Inc. saat Shaggy dan Daphne terlibat misteri seputar anak anjing yang diduga menjadi saksi pembunuhan supranatural di sebuah perkemahan musim panas. Mereka kemudian bekerja sama dengan Velma dan Freddy untuk mengungkap kasus tersebut. Dibintangi Tanner Hagen, McKenna Grace, Abby Ryder-Ferguson, dan Maxwell Jenkins, serial ini diproduksi oleh Warner Bros. Television untuk Netflix.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan pameran seni rupa Panoramika Uruguay Exhibition Art di Galeri Nasional Indonesia sebagai bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Uruguay. Menurutnya, pameran ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih dekat sejarah, budaya, dan kehidupan kontemporer Uruguay melalui karya seni yang ditampilkan. Fadli juga menegaskan Teman Pro 2 bahwa seni merupakan bahasa universal yang mampu membangun dialog serta mempererat hubungan budaya antar negara. Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez, menyebut pameran tersebut sebagai momentum penting untuk memperkenalkan budaya Uruguay sekaligus memperkuat hubungan masyarakat kedua negara. Pameran yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 28 Juni 2026 ini menghadirkan karya dua seniman Uruguay, yaitu Luis Fabini dan Manuel Rodriguez. Selain menjadi ajang pertukaran budaya, pameran ini juga mencerminkan semakin kuatnya posisi seni kontemporer Indonesia di kancah internasional.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Katy Perry, Firework. Membuka perjumpaan kita di malam hari ini, Jajaman Cinta for this night, nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Kayaknya aku lama banget ya tidak menemani kamu ya. Aku akan selalu berkata seperti itu kalau on air tapi lama gak nemenin kamu. Kayaknya habis libur gitu, kayaknya tuh rasanya lama banget teman berdua. Gimana kabar kamu di malam hari ini ya? Ini hari Jumat. Tiba-tiba sudah Jumat lagi, tidak terasa ya. Kemarin hari Kamis, Rabu, Selasa, Senin kayaknya sudah berlalu dengan secepat itu. Adakah cerita yang bisa kamu bagi ke aku teman berdua? Boleh banget langsung ya ke WhatsApp 081327866966. Malam hari ini topik kali ya teman berdua. Buat kamu yang ada topik, boleh langsung aja ke WhatsApp yang tadi sudah aku bacakan. Kita ke Hindia dulu. With everything you are, don't go anywhere, I'll be back.

Teman berdua, siap-siap Jawa Tengah bakal punya pesta e-sport terbesar tahun ini. Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen Road to Cavalry Cup hadir pada Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Nikmati keseruan bertemu langsung dengan Evo Street, Evo Psychots, Onyx Samuel, Onyx Febri, BTR Moreno, BTR Nael, serta para KOL favorit kalian. Ada juga cosplay performance, push rank and fun game, coaching klinik, merchandise, food festival, dan penampilan spesial yang bakal bikin acara semakin meriah. Jangan lupa lihat postingannya, datang langsung dan jadi bagian dari kemeriahan Kapolda Jateng Cup 2026. Main bareng, foto bareng, kulineran bareng, seru-seruan bareng. Sampai jumpa di The Colomadu Karanganyar. Kapolda Jateng Cup 2026 bukan sekedar turnamen, ini panggungnya anak muda Jawa Tengah. Push rank, push prestasi, push persaudaraan. 20 Juni 2026, The Colomadu Karanganyar, datang, ramaikan, dan jadi saksi keseruannya.

0: Tunggu, katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Taraaa, 300 ribu.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Teman berdua, ternyata dari tadi siang ya, saluran RRI Pro 2 Surakarta untuk radio terestrial ya, untuk radio konvensional analog kamu, ternyata sedang mengalami gangguan kresek-kresek ya teman berdua ya. Tadi aku juga sempat dengerin di mobil sih waktu OTW. Jadi aku juga sempat, tuh kok gak ada suaranya berdua, kemana nih? Ternyata lagi ada gangguan maintenance teman berdua. Tadi juga dikasih info sama Deso waktu aku ketemu ya gantian ya di sore ceria ke jaga malam di malam hari ini. So sorry pokoknya teman berdua. Buat kamu yang masih mendengarkan ya lewat radio analog, radio konvensional kamu, respect teman berdua, berarti masih terawat dengan baik ya. Tapi so sorry di setengah hari ini ya, berarti ya di siang sampai malam hari ini belum ada sinyalnya atau lagi ada trouble teman berdua. Ditunggu aja ya, dan siaran saat ini ya di hari ini, setengah hari ini tadi, aman kok kalau di RRI digital. Jadi buat kamu teman berdua yang mau dengerin ya, terlepas dari di radio konvensional lagi trouble atau tidak ya, kamu boleh banget langsung aja download RRI digital yang udah available di Play Store dan juga App Store. Kamu bisa dengerin RRI Pro 2 Surakarta terkhususnya ya. Boleh banget. Kamu juga yang mau dengerin RRI di seluruh Indonesia itu bisa banget lewat RRI Digital. Jadi kamu tidak akan bingung-bingung lagi. Dengerin lewat mana ya, Bray? Kalau mau dengerin RRI Pro 2 Surakarta tapi sudah tidak ada radio analog atau radio konvensional. Tidak ada alasan lagi buat kamu untuk tidak mendengarkan RRI Pro 2 Surakarta. Pokoknya kamu bisa langsung download. Yang penting ada kuota sama ada sinyalnya. Kalau nggak ada kuota, nggak ada sinyalnya, beli dulu dong. Jadi karena ada trouble di saluran terestrial ya di setengah hari ini teman berdua, aduh, kayaknya kurang seru deh ya kalau buka topik ya. Buka topiknya di next aja ya, next kesempatan aja teman berdua, kalau semuanya sudah berjalan dengan

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

Kita ke Piala Dunia 2026 teman berdua ya. Sudah berjalan seminggu lebih ya, karena dimulai dari tanggal 11 Juni. Sekarang sudah 19 Juni sekarang teman berdua ya. Sudah ya semingguan lebih ya, gimana tim jagoan kamu? Masihkah kamu percaya kepada tim jagoan kamu untuk bisa meraih Piala Dunia di tahun 2026 ini teman berdua ya? Kita ke timnas Perancis ya, ada The Dictator. Enggak, karena the Dictator ini ya, Dictator ini lekat sama Kylian Mbappe karena jadi meme teman berdua ya. Dan Kylian Mbappe kembali mencatatkan namanya dalam sejarah setelah membantu Les Blues, timnas Perancis teman berdua ya, mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada pertandingan pembuka grup I Piala Dunia 2026. Berkat gol yang dicetaknya teman berdua, Kylian Mbappe kini resmi melewati catatan 57 gol Oliver Giroud dan menjadi top skor sepanjang masa timnas Perancis. Jujur sih Mbappe harus berterima kasih sama Michael Olise ya. Karena jujur asisnya gokil banget sih teman berdua ya. Dan Perancis ini kalau di Piala Dunia 2026 jadi salah satu tim yang lini depannya sangat amat menakutkan ya teman berdua ya. Patut ditunggu bagaimana kiprah timnas Perancis ini ya, dan kemenangan tersebut sekaligus membawa timnas Perancis ke posisi teratas klasemen sementara grup I. Jadi buat kamu yang tanya, kenapa Mbappe dibilang diktator, brother? Enggak, itu sebenarnya meme aja teman berdua, karena Mbappe itu malas banget buat pressing. Kalau di Real Madrid ya, kalau di timnas Perancis sih Mbappe mode timnas Perancis sih it's a different player ya. Kok bisa ya? Beda banget loh ya. Kalau di Real Madrid tuh dia tuh malas pressing, terus kalau hilang bola ya cuma jalan gitu-gitu. Makanya dipanggilnya diktator gitu. Itu meme aja teman berdua ya. Buat kamu teman berdua di tahun ini ya, jagoin siapa di Piala Dunia 2026 ini? Boleh dong kasih prediksi-prediksi ya. Siapa tahu prediksi dari kamu, tebakan kamu benar teman berdua.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuman itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Ya udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Masih dijaga malam, zona nyaman di malam hari ini. Teman Bro 2 mau bacain WhatsApp dari Lestari. Ya benar kan? Teman Bro 2, coba kita buka display namanya dulu. Benar. Ini mulai apal ya teman Bro 2 ya. Ini sorry nomornya belum kesimpan, habis ini kita simpen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu penyiar RRI Programa 2 Surakarta Solo ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam menjalankan aktivitas siaran jaga malamnya. Pada kesempatan malam ini, Ibu ingin sekali mendengarkan lagu Melawan Restu dari Mahalini untuk diputar. Oke, boleh habis ini ya. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya. Semoga RRI Programa 2 Solo Surakarta senantiasa sukses dan terus menjadi sahabat terbaik bagi para pendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Lestari. Ditunggu request lagunya ya. Dan juga teman Bro 2, buat kamu yang pengen jago cas cis cus bahasa Inggris tapi takut salah, ini saatnya. Ada di Surakarta melalui Bro 2 FM 105,5 buka mini studio di The Colomadu spesial selama event MLBB Kapolda Cup 2026. Buat kamu yang pengen cobain serunya siaran pakai bahasa Inggris teman Bro 2 tanpa perlu takut salah grammar atau ngebleng, langsung merapat ke lokasi. Bukan cuma trial seru-seruan, kamu juga bisa langsung daftar pelatihan eksklusif 3 bulan RRI dari bulan Agustus sampai bulan Oktober 2026 yang diadakan secara daring dan juga luring. Yang tanya, kenapa sih Bray wajib mampir ke booth RRI besok ya di The Colomadu di event MLBB Kapolda Cup 2026? Karena yang pertama, trial siaran langsung. Jadi kamu bisa langsung teman Pro 2 merasakan pengalaman langsung ya, ngobrol cuap-cuap di mini studio RRI Pro 2 Surakarta. Terus juga safe zone, tempatnya belajar diskusi dan ngobrol asik tanpa takut dihakimi soal grammar. Jadi gak ada tuh polisi grammar, gak ada teman Pro 2 besok ya. Dan ada pelatihan gratis eksklusif, kesempatan langka dimentori langsung oleh tim ahli yang berpengalaman selama 3 bulan. Cara daftarnya boleh langsung datang dan isi formulir di lokasi acara di The Colomadu besok teman Pro 2, Sabtu 20 Juni 2026. Kuota terbatas, jadi amankan slotmu sebelum kehabisan. Buat kamu yang mau ketemu penyiar-penyiar Pro 2 ya, besoklah saatnya karena kami akan berkumpul 8 orang teman Pro 2. Langsung aja boleh kamu datang ke mini studio di The Colomadu Sabtu 20 Juni 2026 di event MLBB Kapolda Cup 2026. Langsung teman Pro 2 ya. Langsung aja nanti yang mau nyari Rama Gemzi, Rifki Minov, Jeje Majenta, Desva Fitra, semuanya ada langsung pokoknya.

0: Mbak.
1: Ya mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35 mas.
0: 35 mbak, kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya mas, 37.
0: Wela, mahal banget, yang 15.000 gak ada toh mbak?
1: Tenang, ada mas, nih.
0: Loh, serius ini 15.000, kok bisa murah mbak?
1: Ya kan, yang ini gak ada pitanya mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal. Mending tak berhenti sisan bae lah mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Yowes, malah beneran toh mas.
0: Loh kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

Jonathan Teman Berdua kini resmi menyandang gelar Guinness World Records Icon. Siapa sih Bray Jonathan ini? Jadi Teman Berdua, Jonathan ini adalah seekor kura-kura raksasa Seychelles yang diperkirakan lahir sekitar tahun 1832 dan tercatat sebagai hewan darat tertua yang masih hidup di dunia dengan usia mencapai 194 tahun. Bayangin Teman Berdua, untuk tahu umur si Jonathan ini aja para peneliti ini masih memperkirakan ya. Belum ada angka yang pasti Teman Berdua, tahun yang pasti dari lahirnya si Jonathan ini. Tapi diperkirakan lahir sekitar tahun 1832. Si Jonathan ini Teman Berdua ya, ini menetap di Pulau Saint Helena sejak 1882. Jadi tadi lahir 1832 lahir. Terus menetap di Pulau Saint Helena di tahun 1882. Berarti 50 tahun sebelum si Jonathan ini ke Pulau Saint Helena Teman Berdua, berarti si Jonathan ini sudah berkelana kemana-mana ya. Aduh, apakah kamu bisa membayangkan? Can you imagine how Jonathan feels alone every year Teman Berdua? Rasanya Jonathan tuh berarti selama 194 tahun ya mungkin punya pasangan juga ya Jonathan ya. Tapi gokil, respect ya Jonathan ya. Dan Jonathan telah melewati berbagai babak penting sejarah dunia selama hampir 2 abad kehidupannya. Dan menariknya Teman Berdua, para ahli meyakini usianya bisa jadi lebih tua dari perkiraan yang ada saat ini. Sehat-sehat buat Eyang berarti ya, kan udah tua banget ya si kura-kura ini. Sehat-sehat ya buat Jonathan ya. Semoga makin bisa menyaksikan babak-babak penting sejarah dunia nanti ke depannya ya. Bisa menyaksikan Timnas Indonesia juara Piala Dunia di tahun-tahun yang mendatang. Amin.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain, enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus.

0: lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

It's Conan Gray with Vodka Cranberry. Teman berdua masih menemani kamu di Jaga Malam di malam hari ini ya, yang sepertinya masih terdapat gangguan teman berdua di saluran radio analog konvensional kamu ya. Halo RRI Digital. Aman ya teman berdua yang dengerin lewat RRI Digital di jam terakhir Jam Cinta Siaran, yang masih update-update informasi aja di malam hari ini teman berdua. Besok ya di The Colomadu, Karanganyar teman berdua, event MLBB Kapolda Cup 2026 akan ada mini studio Pro 2 FM RRI Surakarta 105,5. Pastinya buat kamu yang mau datang, silahkan langsung datang. Bisa ketemu Berido, bisa ketemu Rifki Mino, bisa ketemu Desva, bisa ketemu aku, bisa nggak ya? Bisa dong ya, besok teman berdua bisa ketemu Sisil juga. Jadi buat kamu langsung saja besok Sabtu 20 Juni 2026 langsung teman berdua ya, dari jam 8 pagi sampai jam ya sampai selesai di The Colomadu Karanganyar teman berdua, spesial event MLBB Kapolda Cup 2026. Buat kamu teman berdua di malam hari ini yang mau request lagu, silahkan WhatsApp-nya masih dibuka ya. Langsung 081-327-866-966. Masih update-update informasi juga aku di malam hari ini. Kita ke Taylor Swift dulu dengan lagu barunya yang jadi official soundtracknya Toy Story 5, I Knew It, I Knew You.

0: Jadilah dirimu sendiri, karena hidup terlalu singkat untuk menjadi orang lain. Dari film Step Up to the Streets.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Grammy Award 92 resmi menambah kategori Best Asian Pop Music Performance yang akan mulai diterapkan di ajang Grammy Awards ke-69 pada 7 Februari 2027. Kategori ini akan menjadi wadah apresiasi buat musisi K-pop, J-pop, C-pop, dan genre pop Asia lainnya. Bedah gokil. Hip dude berarti bisa masuk dong ya. Tensi naik gila, indah kus bisa kali ya. Penambahan tersebut nomor 2 diumumkan Recording Academy pada 16 Juni 2026. Bersamaan dengan 4 kategori baru lain, yakni Best Traditional Pop Vocal Album, Best Album Cover, Best Contemporary Blues Album, dan Best Southern Blues Album. Menurut Recording Academy, teman Pro 2, perubahan ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan industri musik global sekaligus mengakomodasi semakin besarnya pengaruh musik Asia di kancah internasional. Dan dengan hadirnya kategori baru ini, teman Pro 2, karya musisi pop Asia, hibrid berarti nggak bisa ya? Siapa tahu bisa kali ya. Akan memiliki ruang kompetisi yang lebih spesifik di Grammy nanti. Tapi tenang, masih tahun depan teman berdua ya. Grammy Awards ke-69 di 7 Februari 2027. Gimana menurut kamu teman berdua dengan era baru Grammy ini yang menambah kategori untuk musik pop Asia?

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: one.
1: I am the one, teman berdua masih di jaga malam di malam hari ini yang update-update informasi aja di malam hari ini teman berdua, karena ternyata tadi ya udah di mention juga sama penyiar-penyiar sebelumnya juga, mungkin buat kamu yang dengerin lewat radio konvensional, radio analog, radio terestrial, teman berdua sorry banget lagi ada maintenance. Lagi ada problem teman berdua yang sedang kami coba untuk perbaiki. Bukan kami coba, pasti kami perbaiki teman berdua ya. Dan di malam hari ini hanya bisa diakses melalui rri.co.id. Bisa loh ya, selain buat update informasi juga bisa streaming teman berdua di rri.co.id. Kalau aplikasinya ada RRI Digital. Jadi kamu bisa langsung download, udah ada di Play Store dan juga App Store teman berdua. Buat kamu yang sudah tidak ada atau tidak punya radio konvensional, radio analog, bisa dengerin lewat HP, bisa lewat laptop, bisa lewat iPad, bisa lewat tablet, bisa teman bro dua ya. Yang penting ada sinyal dan ada kuotanya. Dan buat yang mau update informasi, berita, artikel, ya politik ada, ekonomi ada, sepak bola ada, olahraga ada, hiburan ada, Piala Dunia di tahun 2026 ini juga ada. Kamu bisa langsung ke website rri.co.id. Pastinya terlengkap, terpercaya, dan anti hoax. Jangan cari hoax kalau ke rri.co.id. Kalau kamu mau cari hoax, silahkan ke portal berita yang lain. Loh. Enggak, pokoknya rri.co.id sudah pasti anti hoax sama bro dua ya, semuanya real ya, tanpa no tipu-tipu. Jadi kamu bisa langsung cek di website rri.co.id. buat kamu yang mau WhatsApp masih boleh absen hadir atau apapun itu, curcol-curcol dikit sabilah 081 327 866 966.

Mau bacain WhatsApp dulu ya teman berdua nih yang sudah masuk di malam hari ini. Tadi dari Lestari sudah aku puterin ya. Melawan restu dari Mahalini teman berdua ya. Lanjut lagi dari Lara ya, Lara Purnamasari. Sekilas namanya sama ya. Enggak sama sih. Cuma sekilas aja Lara Lestari gitu. Beda ya. Kok rasanya sama-sama depannya L gitu loh. Jadi kayak Lara Lestari gitu. Dari Lara ini teman berdua, Lestari sudah tadi ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Lara. Selamat malam. Selamat malam juga. Mau izin request lagu boleh enggak Kak? Boleh dong. Silahkan ya teman berdua, langsung kamu request lagu, sangat amat diperbolehkan. Dijaga malam-malam hari ini sambil kamu menemani aku ya. No, bukan aku yang menemani kamu, tapi kamu yang menemani aku di malam hari ini teman berdua, karena seperti biasa siaran sendiri ya. Kok serem banget ya tiba-tiba ya. Dari Lara mau request Nabila Maharani yang Bila Nanti. Oke, coba nanti aku cariin ya Lara ya, request lagu dari kamu. Kamu juga boleh teman berdua, silakan request lagu 081 ya, 327 ya, 866 ya, 966 ya. Nanti lagunya aku puterin di Jazz Music ya Lara ya. Jadi buat kamu jangan tidur dulu, jangan beristirahat dulu, gak apa-apa sih ya, tapi tetap jangan dipindah frekuensinya. Nanti aku puterin request lagu kamu di Jazz Music. Boleh juga teman berdua ya, karena udah mau Jazz Music nih ya, yang request lagu nanti aku puterin di Jazz Music.

teman berdua, thank you so much ya buat kamu yang sudah menemani Jejak Magenta di malam Sabtu ini ya. Ya karena ini Jumat kan, benar kan, malam Sabtu kan, berarti besok hari Sabtu teman berdua. Happy weekend, dan buat kamu jangan lupa besok boleh banget kamu main ya ke mini studio di The Colomadu teman berdua, spesial event MLBB Kapolda Cup 2026. Kita berjumpa di sana teman berdua. Thank you so much. It's time to say mics off. Jejak Magenta pamit undur diri. Stay safe, stay sane, stay healthy, and don't forget to put smile on your face. Bye-bye teman berdua.

Demam berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu 20 Juni 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat, semangat, bahagia, dan dimudahkan setiap aktivitas kamu. Sherry Angeli kembali mengudara menemani kamu di Spada hari ini hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Ada Spada 10 hingga 15, ada Santai Siang, kemudian lanjut juga Sore Ceria, bahkan Jaga Malam hingga nanti jam 12 malam akan terus ditemani Pro 2 FM Solo, Shirley barengan sama kawan-kawan. Dan hari ini juga spesial karena kita punya agenda yang keren banget buat hari ini nanti. Stay tune aja, nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan pastinya Shirley juga sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu rohani Islam. Kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Bila Sakit Melanda bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Amma ba'd, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan kenikmatannya sehingga kita bersua kembali di acara Prodo FM yaitu suplemen hati, acara yang selalu menggugah hati kita, mengingatkan hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dalam ketaatan dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita merasakan apa yang dinamakan dengan rasa sakit. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan judul Bila Sakit Melanda Kita. Ada kalanya dalam kehidupan kita sering merasakan sehat badan, tetapi sebagai manusia yang normal kita kadang-kadang merasakan adanya sakit. Ketika kita sehat, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan kesehatan tersebut. Dengan kesehatan yang ada dalam diri kita, banyak sekali kenikmatan yang dapat kita rasakan. Dengan sehat pula kita dapat menikmati makan dan minum dengan enak, ibadah dengan khusyuk, serta melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal. Sebaliknya, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, namanya manusia normal, maka kadangkala kita merasakan sakit. Ketika kita sedang sakit, hendaknya kita selalu bersabar atas sakit yang menimpa atau melanda dalam diri kita. Selain itu, dengan sakit tentunya kita sadar bahwa nikmat sehat begitu sangat berharga dan sehat merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sebagai seorang yang beriman, sudah selayaknya kita meyakini bahwa ada hikmah-hikmah di balik musibah sakitnya yang kita alami. Pada hakikatnya, semua keadaan muslim mengandung kebaikan, mengandung kesehatan, menanggung rasa baik itu senang maupun tidak senang. Ketika seorang sehat atau ketika sakit, maka seyogyanya kita ingat akan sabdanya Rasulullah SAW berkaitan dengan keadaan manusia. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 2999, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin, orang yang beriman. Seluruh urusannya itu baik. Hal ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin atau seorang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia selalu bersyukur. Hal itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan atau kesakitan, maka ia selalu bersabar. Itu pun baik baginya. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, tidak ada segala sesuatu yang datang menimpa diri kita kecuali terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memahami bahwa sakit merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan pada diri kita akan hikmah dan kebaikan di balik musibahnya sakit badan kita. Ketika sakit menimpa diri kita, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian sakit yang kita alami adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kecintaan Allah kepada kita. Bukti kecintaan Allah taala kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam ibadah. Hal ini senada dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mujam Awsat jilid yang ketiga halaman 302. Demikian teman-teman Prodo FM yang berbahagia, juga diriwayatkan dari hadis At-Tirmidzi nomor 2396, sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho, maka Allah akan meridhoi, dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah murka kepadanya. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, salah satu dari hikmahnya sakit yang melanda kita, yang pertama adalah terhapusnya dosa dan diangkat derajat kita. Di antara kabar yang baik atau kabar gembira bagi orang yang sakit, yaitu Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua atau yang terakhir, bahwa hikmah dari orang yang sakit adalah bentuk kecintaan Allah dan pahala tanpa batas jika orang yang sakit tersebut bersabar atas sakitnya. Sikap mulia orang yang beriman ketika ditimpa musibah adalah sabar. Oleh karena itu, sakit yang kita rasakan sudah semestinya kita hadapi dengan penuh kesabaran. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mencintai orang-orang yang bersabar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran ayat 146. Demikian teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bagi mereka yang sedang sakit maka berbahagialah dan jangan putus asa dan bersabarlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan sakit-sakit kita dan juga kita sebagai orang yang sehat tetap bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif yang membangun diri kita dan membangun keluarga, bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Informasi pertama hadir dari dunia film Indonesia dalam Festival Film Internasional Shanghai International Film Festival ke-28 yang sedang berlangsung saat ini, ada film-film Indonesia yang berhasil mencuri perhatian. Film cerita seperti Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang dan juga Yuni serta film animasi Jumbo bahkan Garuda di Dadaku tampil dalam festival itu, bahkan menghadirkan wajah baru perfilman Indonesia. Seluruh 12 film dalam kategori kompetisi utama Golden Goblet Awards tahun ini merupakan penayangan perdana di dunia, termasuk diantaranya ada film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang dari Indonesia. Film ini disutradarai oleh Ismail Basbet dan mengisahkan tentang seorang duda berusia 76 tahun yang mengumpulkan anak-anaknya untuk menghadiri perjamuan terakhir dalam hidupnya. Di tengah momen perjamuan itu, berbagai kenangan keluarga yang tersembunyi terungkap.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia film kita beralih ke informasi seputar musik ya. Mungkin ini jadi salah satu singer favorit kamu, Fajar Nur, yang merilis album penuh perdananya dengan judul Sementara Selamanya. Album ini menggambarkan siklus dalam jatuh cinta dikemas dari sudut pandang dan cerita yang lebih personal. Album ini juga berisi 8 track, bahkan memuat beberapa single yang telah dirilis sebelumnya seperti Tata Hatiku Pendampingmu, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, dan Sembuh Tanpaku. Album terbaru itu diawali

Dengan lagu yang kutuju menceritakan tentang di mana fase dalam satu hubungan di dalamnya terasa hangat, penuh cinta dan kasih sayang. Ada juga nih lagu selanjutnya yang lebih upbeat berjudul Satu-satunya yang menceritakan tentang kenangan masa lalu yang sulit untuk dilupakan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola hola spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi. Pagi yang cerah, matahari sudah mulai menyinari. Bagaimana di tempat kamu? Shirley Anjali si Pirili siap nemenin kamu sampai nanti ya. Karena hari ini spesial. Happy banget, senang banget, excited. Berasa kayak aku sekarang mau ke Colomadu gitu. Boleh enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Saya harus jaga dulu di sini nemenin kamu yang dari tadi jam 5 pagi seperti Catur udah nemenin aku juga. Selamat pagi Catur. Gimana lagi ngapain sekarang? Mau sarapan apa? Ditunggu ya papnya. Pap gorengan ya, dan juga teh angetnya, dan juga pemandangan hijau-hijaunya seperti biasa. Ya udah deh, teman Pro 2. Kalau dari tadi saya udah beberapa kali ngomong juga ya seputar mini studio Pro 2 di The Colomadu. Catur, terus Kak Diah Ristanti, IKS, kemudian juga ada Maina Fahmi, Dimas Radityo, Brian Anavi, dan masih banyak lagi ya yang nanti mau kepoin gimana sih siaran itu ya. Terus pengen banget ketemu sama penyiarnya. Bisa ya teman Pro 2, kamu merapat aja di The Colomadu Karanganyar ya. Nanti karena emang ada agenda yang menarik banget ya. Jadi ada Kapolda Cup gitu kan, apa namanya. Tapi itu acaranya ini tuh cukup menarik banget karena banyak booth yang ada di sana. Gak cuman tentang e-sport aja, tapi juga ada kulinernya, terus juga ada berbagai brand-brand ternama juga, terus juga ada Pro 2 FM Solo di situ, bahkan ada program English Corner. Kalau kamu suka banget ya ngomong pakai bahasa Inggris atau pengen bisa bahasa Inggris, pengen ngajak ngomong orang yang pintar bahasa Inggris untuk menambah skill kamu, itu bisa banget. Nanti ditemenin sama kawan-kawan aku di sana, ketemu sama kawan-kawan aku juga, apalagi kalau hari Minggu kan kamu selalu ditemenin sama good vibes tuh. Nah, nanti kamu di sana juga bakal bisa ngobrol sama kawan-kawan aku yang jago bahasa Inggris juga. Salah satunya ada Dina Rusdiana yang nanti akan nemenin kamu. Kalau kemarin kamu sempat nanyain Dinar juga, aku kangen deh sama Dinar ya. Berarti nanti kamu kesana aja. Oke, pagi ini deh seru banget ya. Nanti jam, ya pokoknya pagi hari ini sampai entar malam Pro 2 FM Solo bakal hadir di sana. Jadi capcus ya. Kamu nanti di sana juga bisa ngelihat adanya kompetisi game ya, ada Mobile Legend, Bang Bang, yang emang ini mempertemukan para juara dari tingkat Polres se-Jawa Tengah. Ada hiburan, ada budayanya juga ya, ada live band performance, dan masih banyak lagi fun game ya, yang suka push rank juga tuh pagi-pagi. Jangan ngejak push rank sayang, gak bisa ya. Aku mau kasih dulu deh lagu-lagu enak nemenin kamu yang kepo-kepo mau nanya, boleh. WhatsAppnya di 081-327-866-966. Capcus, Shirley Anjali, Si Pirili kasih lagunya Nona, Roll Blade, enjoy the song.

0: 103.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan

Dari mata jatuh ke hati, emang harus dimulai dulu ya. Entah itu dimulainya dari mata ya, dari kata-kata. Aku tahu kata-kata, lagunya Ziva ya. Mau kata-katanya pakai bahasa Inggris juga bisa aja, siapa tahu malah jadi berjodoh ya teman Pro 2. Mana jodohnya di English Corner lagi. Wah, cocok banget itu ya. Saya mau ke sana, saya mau belajar bahasa Inggris biar makin jago ya. Iya gak sih teman Pro 2? Karena kadang tuh takut salah grammarnya, ya gak sih? Giliran mau speak up tapi ngeblank gitu ya. Padahal sebenarnya nih di kepala sudah, oh aku ngomongnya ini, oke bisa. Giliran speak up lah, ngeblank, aduh sedih banget sih ya. Makanya ini saatnya RRI Surakarta lewat Pro 2 FM Solo ya, 105.5 FM, buka mini studio di The Colomadu spesial selama event MLBB Kapolda Cup 2026 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen nyobain serunya siaran pakai bahasa Inggris gitu ya, ngobrol pakai bahasa Inggris bareng sama penyiarnya tanpa perlu takut salah grammar atau ngeblank ya. Kamu boleh merapat langsung aja ke The Colomadu Karanganyar. Bahkan bukan cuma trial seru-seruan, kamu juga bisa dapetin pelatihan gitulah teman Pro 2 yang bisa dilakukan secara daring maupun luring gitu. Jadi wajib ya mampir ke booth-nya RRI Pro 2 Surakarta. Oke, jam berapa share? Ya ini kamu cari sarapan dulu boleh lah, bisa ya. Karena yang jelas nih, kamu bisa trial siaran langsung gitu ya. Karena banyak banget loh ternyata tuh teman-teman aku, temenku tapi adik aku gitu, gimana coba? Itu tuh pengen banget ngerasain yang namanya siaran. Nah, kamu bisa tuh merasakan pengalaman langsung cuap-cuap di mini studio Pro 2 nanti di Colomadu ya. Bahkan ini jadi safe zone juga, jadi tempat belajar, diskusi, dan ngobrol asik tanpa perlu takut dihakimi soal grammar ya. Bener gak sih? Terus kamu bisa dapat pelatihan gratis ataupun eksklusif juga ya. Kesempatan yang langka juga, bisa dimentori langsung sama orang yang udah expert dan berpengalaman selama 3 bulan. Nanti kamu bisa dapat pelatihan itu. Jadi kalau kamu pengen daftar, pengen banget nyobain, langsung datang aja di The Colomadu Karanganyar. Cari booth-nya Pro 2 FM Solo, yang di situ ada meja siarannya ya. Apa aku pindah ke sana ya? Nanti udah gantian sama kawan aku nanti ya. Kuotanya terbatas loh, makanya amanin slot kamu yaus teman Pro 2 gitu. Kalau kamu kesana ya, karena emang the main event host by Central Java Police is the grand final of the Kapolda Jateng Esports Cup 2026. Ini happening this Saturday at the Colomadu Karanganyar ya. Here's what you can look forward to esports tournament ya. Yeah, kalau kamu juga mungkin suka banget main Mobile Legend ya, yeah, suka banget push rank barengan sama teman kamu. Kalau jam istirahat sempet-sempetin push rank, waduh sempet banget tuh ya. Kalau saya nggak sempet itu, sempetin makan aja yang paling benar. Jadi nanti kamu bisa nonton lah Mobile Legend Grand Final ya, featuring the best teams that qualified from police resort competition across Central Java ya. Terus juga entertainment and culture yang jelas. Jadi enjoy cosplay performance, yang suka banget nonton orang cosplay terus minta foto bareng. Itu jadi kesempatan yang bagus buat kamu ya. Siapa tahu ada KOL gitu ya yang emang kamu suka banget ya. Siapa tahu. Bahkan kalau kamu suka makan-makan, ada food and public service ya. So grab your favorite snacks at the UMKM Good Festival, join the push rank juga ya, push rank challenge itu juga bisa lah teman Pro 2 ya. Fun activities deh yang bisa kamu dapetin di sana, salah satunya siaran bareng dengan penyiar yang ada di sana. Nanti Shirley ke sana enggak, insyaallah nanti kita akan ketemu ya, insyaallah. Sore-sorean kali ya ke sana ya, kan aku harus stay dulu di sini ya. Makanya jangan kemana-mana. Kalau mau tanya-tanya boleh tinggal WhatsApp di 081327866966.

0: Ya bedah, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Ambo sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Jakarta. Ciao.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Ada fakta menarik dari BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia 2026.

Lagunya dari Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja. Enak banget sih lagu ini ya. Masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pagi yang cerah banget. Seru sih kalau pagi-pagi gini udah merapat aja ke Decolo Madu Karanganyar, habis itu serbu. Bootnya 105.5 FM Pro 2 FM Solo ya. Gimana? Tapi jangan sekarang, kasihan ntar penyiannya. Sabar, nanti dulu. Mending teman Pro 2 cari sarapan, karena di sana juga banyak UMKM-nya kok. Ntar kamu bisa jajan-jajan ya, yang suka jajan. Iyalah, bahkan juga ada fun activities ya. Win cool door prize and capture your moment teman Pro 2 di sana, karena ada AI photo booth gitu loh. Wih, AI photo booth gimana itu? By the way, besides the festival, Central Java Police and local police resorts regularly provide mobile driver license service and SIM booths at various strategic location every weekend. So, gather your squad, stay safe, stay hydrated. Ya kan? Apalagi cuaca cerah juga nih. And get ready for a day full of gaming, entertainment, karena ada Pro 2 FM Solo, food and good vibes. Yes, good vibes, karena ada English Corner juga yang akan ngasih good vibes ya, energi yang bagus buat teman Pro 2. Apalagi penyiar-penyiarnya juga siap nemenin kamu. Aku mau share Lisi Pirili. Ya, share Lisi Pirili pagi ini aja. Entar boleh ya, ketemu aku juga di sana. Entar siang-siang sore-sorean lah teman Pro 2 ya. Ih, gemes banget deh. Yang kemarin catur juga habis dari Studio Pro 2 ya ternyata ya. Ya ketemu sama Shirley, siapa tahu nanti bisa ketemu di sana ya. Ketemu sama Rido Wicaksono juga, Rifki, Silviazi dan JJ ya, yang akan nemenin kamu. Ada Dina Rusdiana juga, karena spesial nanti ada English Corner buat kamu yang suka ngomong pakai bahasa Inggris atau pengen belajar, bisa banget ya. Setidaknya tuh emang kalau aku tuh sering banget dibilangin kalau mau jago bahasa Inggris, setidaknya tuh ngomong aja. Gak apa-apa ngomong, gak usah takut salah dulu, yang penting ngomong. Nah, tapi kalau ngomong kan kita harus ngobrol juga sama orang yang pinter bahasa Inggris, yang lebih paham juga gitu ya. Nah, makanya English Corner ini tepat banget buat kamu yang mau mengasah skill kamu berbahasa Inggris tanpa takut dihakimi ya. Tanpa takut dijudge, salah, itu gak boleh, itu grammarnya harus begini, kiri, kiri, gendang ya. Gak usah, nanti kamu bisa sharing barengan sama kawan-kawan aku di sana, barengan Dina Rusdiana, karena nanti ada segmen English Corner di pagi hari ini nanti. Oke, teman Pro 2, kita lanjut aja sepadanya. Yang mau tanya-tanya sama Shirley boleh banget. Nomor WhatsApp 081327866966.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445.